Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih kebersamaannya, dan peringkat selanjutnya kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar, info cuaca di pagi hari ini akan disampaikan oleh prakirawan BMKG kelas 3 Naha, Ahmad Firdaus. Selengkapnya berikut ini.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
0: Firdaus, silakan.
4: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang sampai dini hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 4 hingga 17 km/jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat hingga timur laut serta memiliki kecepatan antara 9 hingga 33 km/jam. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Pendengar RRI, informasi untuk Anda, pemerintah menegaskan pembentukan koperasi desa Merah Putih guna meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan peternak. Kebijakan ini sengaja dirancang untuk memutus panjangnya rantai pasok distribusi bahan pangan di tingkat desa. Lembaga yang juga berperan sebagai penyerap utama produksi warga dengan penetapan harga jual gabah yang menguntungkan. Kehadiran badan usaha ini memberikan jaminan pendapatan yang stabil saat nilai pasar sedang mengalami penurunan drastis. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan mengenai operasional koperasi. Ia menjelaskan rincian target kerjasama pemerintah pusat melalui penyediaan akses logistik di seluruh wilayah. Koperasi Merah Putih punya mandat utama menjamin keuntungan bagi setiap produsen pada sektor industri pangan primer. Pihak kementerian menginformasikan peran krusial institusi ini untuk mengendalikan stabilitas nilai komoditas unggulan masyarakat desa setempat. Dan badan usaha tingkat lokal juga memiliki fungsi sebagai prasarana distribusi bantuan tunai agar menjadi lebih tepat sasaran. Program bantuan sosial memerlukan sistem pemantauan yang sangat ketat melalui struktur keanggotaan dan pada organisasi berbasis desa. Dan institusi lokal akan menjadi pusat layanan penyaluran bahan kebutuhan pokok bersubsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Koordinasi intensif juga antara pihak kelurahan bersama pengelola koperasi diharapkan mampu mencegah adanya praktik penyelewengan distribusi bantuan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Pendengar RRI, buku Aryan Ani Frank diterbitkan dengan judul Head Artisius atau The Secret Annex pada 25 Juni 1947. Buku ini terjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, diadaptasi menjadi drama panggung dan film di Amerika Serikat. Ani Frank, seorang remaja Yahudi yang dikenal melalui buku hariannya selama Perang Dunia Kedua. Ia lahir pada 12 Juni 1929 di Frankfurt, Jerman. Ketika rezim Nazi berkuasa, keluarganya pindah ke Amsterdam, Belanda untuk menghindari penganiayaan. Namun setelah Jerman duduki Belanda, Ania dan keluarganya terpaksa bersembunyi di sebuah tempat rahasia. Selama masa persembunyiannya, Ania menulis pengalaman, harapan, dan ketakutannya dalam sebuah buku harian. Tulisan-tulisannya menggambarkan kehidupan sehari-hari di tengah ancaman penangkapan oleh Nazi. Di tahun 1944, tempat persembunyiannya mereka ditemukan dan seluruh penghuni ditangkap. Ani kemudian dikirim ke kamp konsentrasi bersama keluarganya. Ia meninggal di kamp Bergen-Belsen pada 1945, beberapa bulan sebelum perang berakhir. Setelah perang usai, ayahnya Otto Frank menjadi salah satunya anggota keluarga yang selamat. Kemudian Otto memutuskan menerbitkan buku harian sang anak, dan hingga kini kisah Ani Frank menjadi simbol harapan, keberanian, dan dampak kemanusiaan dari Holocaust.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan RRI, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi mengapresiasi komitmen platform TikTok dalam mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Dicontohkan dengan kepatuhan TikTok terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 PP Tunas. Sejak diberlakukan secara resmi pada 28 Maret 2026, Menkom Digi menetapkan 8 platform prioritas dalam kepatuhan PT Tunas. Salah satu bentuk kepatuhan PT Tunas yang menonaktifkan akun digital anak di bawah usia 18 tahun. Dalam peraturan itu, TikTok menjadi salah satu platform yang telah menyampaikan hasil kepatuhan dalam implementasi PP Tunas, bahkan sebagai platform yang pertama kali menyampaikan kepatuhan PT Tunas. TikTok telah menonaktifkan 4,1 juta akun anak. Selain TikTok, Menkom Digi lebih lanjut menyatakan bahwa platform YouTube juga telah menyampaikan laporan hasil implementasi PP Tunas. YouTube dalam laporan awal kepatuhan PT Tunas telah menonaktifkan ratusan ribu akun anak di bawah usia 16 tahun. Menkom Digi kembali mengingatkan kepada platform digital prioritas implementasi PP Tunas untuk segera melaporkan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar RRI Pro 1, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya persatuan, kesatuan, dan kerjasama di kalangan elit bangsa. Ini jadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pernyataan disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sarasehan Kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jumat 26 Juni 2006. Sarasehan itu diikuti sekitar 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kegiatan mengusung tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia sebagai arah pembangunan nasional. Di hadapan ribuan guru besar, ilmuwan, dan akademisi, Prabowo menegaskan pentingnya menghargai berbagai perbedaan yang ada. Menurutnya, setiap orang memiliki latar belakang suku, agama, profesi, pengalaman, keahlian, dan pandangan yang berbeda. Dan ia mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk mencari titik persamaan di tengah berbagai perbedaan tersebut. Langkah ini diperlukan agar seluruh komponen bangsa dapat bekerja sama, mencapai tujuan bersama sebagai negara. Dan kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elit untuk membangun kerjasama yang produktif. Ia menilai bangsa yang elitnya terus berselisih akan kesulitan mencapai potensi terbaik yang dimilikinya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

kita dengarkan bersama lagu terakhir pendengar RRI Pro 1 untuk menemani tahunan pagi ini dengan beragam aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan. Jangan beranjak, kami akan masih terus temani dan membuat suasana lebih menyenangkan, lebih bersemangat lagi dalam menjalani hari ini dengan tugas masing-masing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kami sampaikan info duka keluarga. Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sentra Medika Manado pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah, Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Alce Matahang, yang biasa dipanggil Ibu Alce, meninggal dalam usia 63 tahun 6 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, bertempat di rumah keluarga Tamusa Matahang dengan alamat Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Lorong Pensu, RT 05, RW 3. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga Kusuma Tamusa, keluarga Ami Tamusa, keluarga Mokosolang Tamusa, keluarga Mangkuangka Tamusa, dan keluarga Tamusa Matahang yang terkait. Demikian info duka cita pendengar. Untuk Anda yang mengenal ataupun berdekatan dengan keluarga yang terkait dari berita duka cita ini, kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuannya, kami sampaikan terima kasih.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
0: Semuanya.
1: Woy, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

25 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI PT Angkasa Pura Indonesia In Journey on Airports selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali mewacanakan terminal khusus umrah. Kali ini secara resmi 1 Juli 2026 memusatkan keberangkatan jemaah di Terminal 2F. General Manager Bandara Suta Heru Karyadi mengatakan penerapan kebijakan ini dilakukan sesuai surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yaitu tentang pengaturan layanan penumpang angkutan udara haji dan umrah melalui terminal khusus haji dan umrah 2F Bandara Suta. Tujuannya pemusatan layanan penerbangan umrah melalui terminal khusus ini untuk menghadirkan pengalaman perjalanan lebih nyaman, tertib, dan tertata, khususnya bagi para jemaah umrah sejak tiba di bandara hingga keberangkatan menuju Tanah Suci. Terminal 2F seluas 27.418 meter persegi ini dilengkapi fasilitas yang dirancang untuk kenyamanan jemaah umrah dan keluarga pengantar. Antara lain ruang tunggu berkapasitas hingga 3.000 orang di masjid, dan masjid seluas 3.136 meter persegi yang mampu menampung sekitar 1.000 jemaah. Sebanyak 20 counter check-in khusus disiapkan bagi jemaah umrah sehingga proses pelaporan keberangkatan dan penyimpanan bagasi jemaah umroh dilakukan secara terpisah dari penumpang reguler untuk proses keberangkatan yang lebih cepat dan nyaman. Pendengar, pada tahap awal yakni 1 Juli 2026, jemaah umroh yang menggunakan maskapai Long Air, Hainan Airlines, dan Saudi Airlines akan memproses keberangkatan melalui terminal khusus haji dan umroh 2F.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar-pendengar, tidak terasa tuntas tugas saya temani di kesempatan siaran ini. Jangan beranjak, untuk persembahan tahunan siaran Adalah Rina Tamarinda akan temani Anda. Semangat untuk jalan hari ini dan semoga semuanya sukses.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

sedang beraktivitas, bekerja di luar ruangan ya, berkendara, berjualan atau sedang dalam perjalanan, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Atau ada juga yang saat ini sementara sibuk untuk menyiapkan menu makan siang ya untuk ibu-ibu rumah tangga. Ada juga sebagian bapak-bapak ya yang juga menyiapkan menu untuk dinikmati bersama dengan keluarga di siang hari. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat tentunya di siang hari ini. Di saat cuaca panas seperti ini pendengar RRI, jangan lupa untuk minum air putih secara rutin, jangan menunggu sampai merasa haus. Gunakan topi, payung atau pakaian yang nyaman dan menyerap keringat saat bekerja di luar ruangan. Jika memungkinkan, cari tempat yang teduh untuk beristirahat sejenak. Sedangkan untuk melindungi kulit, selain menggunakan topi payung atau pakaian yang nyaman ya, Anda juga bisa menggunakan tabir surya bila harus beraktivitas lama di bawah sinar matahari. Ini untuk menjaga kulit kita ya. Konsumsi buah-buahan dan makanan bergizi juga penting agar tubuh tetap bertenaga. Jangan memaksakan diri jika mulai merasa pusing, lemas, atau kelelahan akibat cuaca panas. Beristirahat sejenak sebelum kembali melaksanakan tugas-tugas Anda di siang hari ini. Sedangkan untuk Anda yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan ya. Selalu fokus di jalan, jangan terburu-buru pendengar RRI, sehingga tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tidak terjadi untuk kita maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga aktivitas yang ini berjalan dengan lancar, rezeki semakin dimudahkan, dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Tetap bersama kami Pro 1 yang akan terus menemani suasana siang Anda dengan informasi, ada hiburan-hiburan terbaik. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang cukup panas.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di mana saja Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Saat ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda, informasi dari rri.co.id. Pendengar, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah hingga Jumat 26 Juni 2026, otoritas tempat melaporkan sebanyak 920 orang meninggal dunia, sementara 3.630 lainnya mengalami luka-luka. Ketua Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, mengatakan gempa ganda yang mengguncang pantai utara Venezuela pada hari Rabu 24 Juni disusul gempa susulan berkekuatan besar. Hal ini menyebabkan kerusakan parah terutama di negara bagian La Guaira. Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Rodriguez mengungkapkan bahwa bencana tersebut merusak sedikitnya 383 bangunan. Sehingga mengganggu berbagai infrastruktur di wilayah terdampak. Selain itu, sebanyak 3.007 warga terpaksa mengungsi dan kini ditampung di lokasi penampungan sementara serta rumah sakit lapangan yang didirikan untuk menangani para korban. Tim penyelamat yang diperkuat personil pencarian dan penyelamatan internasional masih terus melakukan operasi pencarian terhadap korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Rodriguez juga menghimbau masyarakat agar menghindari perjalanan menuju La Guaira.

Piala Dunia 2026, Spanyol catatkan kemenangan di laga Grup H Piala Dunia 2026 pada hari ini, Sabtu 27 Juni. Kemenangan Spanyol atas Uruguay 1-0 menjaga peluang lolos La Furia Roja sebagai juara grup. Satu gol Spanyol diciptakan oleh Alex Baena pada babak pertama. Keunggulan Spanyol itu bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan berarti dari Uruguay.

Hasil tersebut memastikan Spanyol finish sekali lagi sebagai juara grup H. Tanjung Verde lolos ke babak selanjutnya, sementara Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
1: Bills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis dan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dwi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
2: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
1: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
3: Ini
1: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati.

0: Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya jadi setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar, dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
2: Let's play football.

0: TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Alfa Jrijabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Alfa Jri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia

0: pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, oh, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Pak Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

0: tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, sejak keakrapan, persatuan, dan

0: terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir tetap 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kan foul, but still, he made a score.

Beralih ke cabang olahraga voli, Timnas Bola Voli Putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Sangihe bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga Bank Sulutgo Cabang Tahuna akan menggelar Car Free Day di kawasan Pelabuhan Tahuna pada hari ini, Sabtu 27 Juni 2026 mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Abdul Holik SHSIK MAP mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Mengusung tema Sehat Bersama, Sangihe Maju Bersama, kegiatan ini akan menghadirkan beragam aktivitas yang dapat dinikmati seluruh masyarakat, mulai dari senam bersama, ada fun bike, jalan sehat, hiburan, hingga door prize dengan berbagai hadiah menarik. Masyarakat juga dapat memanfaatkan sejumlah layanan yang disediakan seperti Basar UMKM untuk mendukung produk lokal Sangihe, ada gerakan pasar murah serta pemeriksaan kesehatan gratis. Panitia juga menyediakan kupon makan gratis bagi 150 pengunjung pertama yang hadir dalam Car Free Day tersebut. Sekali lagi, untuk Car Free Day ini akan dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 27 Juni 2026 mulai pukul 15 atau jam 3 sore hingga selesai, berlokasi di Pelabuhan Tua Tahuna.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Tahunan di siang hari ini. Lagu-lagu daerah dan juga informasi budaya, tradisi yang ada di Indonesia akan kami hadirkan untuk menemani Anda tentunya di edisi hari ini 27 Juni 2026. Informasi di siang hari ini yaitu ada 4 festival budaya Nusantara yang menjadi magnet wisatawan mancanegara. Indonesia dikenal sebagai negara multikultur karena memiliki ribuan suku dan ratusan bahasa daerah yang sangat unik. Keberagaman tradisi lokal ini berhasil memikat wisatawan mancanegara sekaligus diakui oleh dunia internasional sebagai warisan yang berharga. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri mulai dari adat istiadat, bahasa, hingga kesenian tradisional yang turun-temurun. Berbagai festival budaya tahunan diadakan untuk melestarikan warisan leluhur dan ciri khas tersebut. Beberapa festival budaya pun dikenal sudah mendunia. Nah, berikut ini pendengar RRI, ada festival kebudayaan paling unik di Nusantara yang tetap lestari hingga saat ini dan menjadi magnet wisatawan mancanegara. Melansir dari berbagai sumber pendengar, yang pertama adalah Festival Kerapan Sapi, warisan tradisi balapan asal Madura. Festival ini rutin berlangsung setiap Agustus hingga September dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung dapat menyaksikan sepasang sapi menarik kereta kayu sambil berlomba cepat melawan peserta lainnya sepanjang lintasan tertentu. Lintasan karapan sapi biasanya memiliki panjang sekitar 100 hingga 200 meter dengan suasana kompetisi sangat meriah setiap tahunnya. Sebelum perlombaan dimulai, pemilik sapi umumnya memberikan perawatan khusus karena tradisi tersebut diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Nah, dari Madura, pendengar RRI, kita menuju ke Pulau Nias, Sumatera Utara. Di sana ada Festival Lompat Batu. Dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Fahombo hingga saat ini. Keunikan budaya Nias tersebut pernah menghiasi uang pecahan Rp1.000 pada tahun 1992 sebagai simbol warisan budaya Indonesia yang dikenal pada saat itu. Dalam pertunjukan tradisional ini, para pemuda melompati susunan batu tinggi sebagai simbol ketangkasan dan keberanian masyarakat setempat. Bagi warga Nias, tradisi tahunan setiap Agustus ini melambangkan kedewasaan sekaligus juga menghadirkan kebanggaan besar bagi keluarga mereka masing-masing.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pendengar, masih dengan 4 festival budaya Nusantara yang menjadi magnet wisatawan mancanegara. Kalau tadi kita sudah berkunjung ke Madura, kemudian juga ke Pulau Nias, Sumatera Utara. Kali ini kita menuju ke Kutai Kartanegara. Kata erau berasal dari bahasa Kutai yang disebut eroh, menggambarkan suasana meriah, ramai, serta penuh kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Festival budaya tersebut termasuk perayaan tertua Indonesia karena sudah berlangsung sejak masa Kerajaan Kutai pada zaman dahulu berkembang. Saat ini Festival Erau menjadi bagian peringatan Hari Jadi Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Setiap tahunnya selalu berlangsung meriah. Perayaan berskala internasional tersebut berlangsung selama beberapa hari dan mendapat pengakuan lembaga folklor dunia di bawah UNESCO secara resmi. Yang terakhir pendengar RRI adalah tradisi pasola. Tradisi pasola memadukan kemampuan berkuda dan melempar lembing sebagai bagian perayaan tahun baru kepercayaan Marapu masyarakat Sumba. Atraksi budaya tersebut menghadirkan suasana meriah sekaligus menunjukkan keberanian para peserta dalam mengikuti ritual adat turun-temurun setempat. Pelaksanaan pasola pendengar hanya berlangsung pada beberapa kampung tertentu di wilayah Sumba Barat dengan jadwal bergantian setiap tahunnya. Tradisi tersebut biasanya digelar antara Februari hingga Maret dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah setiap tahunnya. Beragam festival tradisional tersebut pendengar membuktikan Indonesia memiliki kekayaan budaya luar biasa yang tetap bertahan di tengah perkembangan zaman modern saat ini, dan melalui pelestarian budaya daerah, generasi muda diharapkan semakin mengenal tradisi Nusantara sekaligus menjaga identitas bangsa secara bersama-sama ke depannya.

Pendengar lagu dari Toton Karibo featuring Novia Bahmit tadi, Ambon Manise, merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu daerah di siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang informasi lokal Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Datanya masih terus bergerak sampai hari ini, tetapi data final yang telah kami sampaikan ke BNPB yaitu sebanyak 912. Itu termasuk rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
2: Inilah Warta Berita Sabtu 27 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Data final yang disampaikan ke BNPB Pusat, sebanyak 912 rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di perbatasan Kepulauan Sangiha.
1: Sebanyak 912 itu termasuk rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
3: Bencana alam gempa bumi yang melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe 8 Juni 2026 lalu dengan magnitudo 7,7 merusak rumah warga, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Dampak dari bencana alam gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah perbatasan Kepulauan Sangihe sampai saat ini datanya masih terus bergerak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandula Besi, di wawancara RRI mengatakan data final yang disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat sebanyak 912 rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang rusak.
1: Memang datanya masih terus bergerak sampai hari ini, tetapi data final yang telah kami sampaikan ke BNPB yaitu sebanyak 912. Itu termasuk rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Untuk fasilitas umum, fasilitas sosial itu berjumlah 79, sementara rumah penduduk itu 833 dengan rincian rusak berat 206, rusak sedang 210, dan rusak ringan 417.
3: Lanjut dikatakan Wandu, terkait beberapa kecamatan yang baru menyampaikan laporan akan diakomodir dan dimasukkan dalam data tambahan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Bantuan bagi korban bencana alam gempa bumi untuk masyarakat Sangihe yang terdampak gempa bumi terus mengalir.
4: Bantuan yang diterima hari ini sudah ada sasaran yang hendak didistribusikan, yaitu Kampung Marore dan Matutua. Yang sisa dari bantuan pertama akan mendapat bantuan ini.
5: Setelah sebelumnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan terhadap masyarakat terdampak gempa, terutama di wilayah Kecamatan Kepulauan Marore, kembali bahan pangan disalurkan. Bantuan pemerintah Provinsi Sulut yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk kali kedua tersebut kembali diperuntukkan bagi masyarakat di dua kampung di Kecamatan Kepulauan Marore. Kepala Pelaksana BPBD Sangihe, Wandula Besi, sesaat setelah menerima bantuan, Pemprov Sulut mengatakan bantuan beras dari beras cadangan pangan pemerintah akan didistribusi melalui kapal laut bagi masyarakat penerima.
4: Yang pertama tentu selaku pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi terhadap perhatian dan dukungan pemerintah provinsi yang begitu peduli dengan kondisi bencana yang terjadi di daerah kita. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala UPT bahwa bantuan ini adalah bantuan tahap kedua. Tahap pertama sudah diserahkan pada waktu kunjungan kerja Bupati bersama Forkopimda kemarin itu di Kecamatan Marore.
5: Selain kebutuhan yang dinilai mendesak, pemerintah daerah terus melakukan lobi ke pemerintah pusat guna mendapatkan intervensi terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik. Diketahui dampak gempa magnitudo 7,7 skala Richter yang terjadi beberapa waktu lalu merusak ratusan rumah fasilitas publik yang hingga kini memerlukan perhatian dari pemerintah. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kami hadirkan informasi terakhir. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sangihe pastikan klien rehabilitasi penyalahgunaan psikotropika jenis trihexvinidil dan bahan adiktif tidak terpapar kasus HIV AIDS.
6: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika puji Tuhan masih 0 kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini.
7: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Melan Manarat menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2026 tidak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakannya usai kegiatan workshop peringatan Hari Anti Narkotika di Kampus Polnustar Kamis 25 Juni 2026. Meski demikian, kasus penyalahgunaan psikotropika jenis trihexvinidil dan bahan adaktif berupa lem ehabon masih ditemukan sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi secara berkelanjutan. Melan mengatakan saat ini terdapat 10 orang pengguna yang sedang menjalani program rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Sangihe melalui layanan rehabilitasi medis sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh sesuai tahapan screening, konseling, pendampingan, serta pemantauan perkembangan klien.
6: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika puji Tuhan masih 0 kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini masih 0 kasus, tetapi untuk psikotropika dan bahan adiktif ya tetap itu ada kasus yang tetap kami rehabilitasi, itu ada 10 orang penyalahguna jenis psikotropika yaitu trihexvinidil atau obat kuning dan juga bahan adiktif jenis lem ehabon. Itu ada 10 yang sedang kami rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten. Setelah kami melakukan screening dan juga rehabilitasi melalui medis atau dunia kesehatan, itu tidak ditemukan untuk kasus HIV/AIDS bagi penyalahguna narkoba.
7: Selain memberikan layanan rehabilitasi, BNN Sangihe juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap seluruh klien sebagai bagian dari pemantauan kondisi medis selama mengikuti program rehabilitasi. Dari hasil screening dan layanan rehabilitasi, tidak ditemukan kasus HIV/AIDS pada seluruh klien di Klinik Pratama BNN Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Data final yang disampaikan ke BNPB Pusat sebanyak 912 rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di perbatasan Kepulauan Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: pemulihan, tapi kaki noh, mereka lo ke atas sehat-sehat.
1: Aman-aman berarti.
0: Aman terkendali.
1: Aman terkendali. Oke. Okay. Lagu apa yang ini, Cep?
0: Kepel lagu. Katakan pada orang tuamu.
1: Katakan pada orang tuamu. Apa kita mau bilang?
0: Mana-mana, Juar. Kata-kata Juari.
1: Kata-kata hari ini. Dan penyanyi siapa ini, Kang? Cep.
0: Siapa itu DPP penyanyi?
1: Lagu dangdut, Kang, katakan pada.
0: Puslik ya atau siapa?
1: Siapa?
0: Puslik ya atau siapa? DPP penyanyi.
1: Tunggu mencari. Katakan, oh, Fusleki.
0: Iya, Fusleki. Oh,
1: iya, ada ini DPP lagu. Kirim.
0: Dangdut baru, street.
1: Iya, betul. Ada ini.
0: Omong salam juga pertama buat Rampi Wawulian yang lagi tugas. Selamat siang menjelang sore ya, selamat bertugas
1: ya.
0: Tetap semangat, sukses terus di hari ini.
1: Mm-mm.
0: Biar banget Bapakku dapat. Semoga selalu diberkati bersama keluarga di rumah. Harapan ada sehat-sehat.
1: Amin, terima kasih. Harapan yang sama untuk Ucup.
0: Iya, berapa... Selebih 7 purnama, setelah baru aku dapat di Wawulian.
1: Bukan cuma 7 purnama, Le. Sewindu.
0: Setengah tahun. Setengah tahun ini baru berapa kali.
1: Baru 2.
0: Ya, begitu aja kayak itu berarti.
1: Karena cuma 2 itu kita aku dapat di Ucup.
0: Nampak. Salah-salah di buku. Ya dapat bakonti kalau di buku. Kecuali pulpen hilang.
1: Bukan, kecuali terhapus. Kalau pulpen hilang tetap lagi. Soalnya dan, catatan.
0: Bye-bye, kaget Bung Enda itu. Jangan hapus kita
1: pinam. Bung Enda yang dapat masuk kalau di studio. Kecuali di ruang sebelah dia.
0: Tahu juga manusia satu itu dia, sedangkan dari lengannya dia sejaga video Gunung Awun.
1: Update dah, kok bukain tak tahu.
0: Begitu BMKG itu dia.
1: Boku dekat dong di sana.
0: Mar info dang itu tadi malam kuat bagian tahun gempa.
1: Kalau tadi malam lantaran memulihan di tabut, jadi tetap kuat. Walaupun di tabut tetap kuat, dah berasa. Baambor semua.
0: Di sini dah berasa cuma. Nya terlalu dang kita nya dapat rasa apa cuma dapat lihat lampu no bergerak dang.
1: Oh,
0: bagoyang
1: begitu. Kalau mau lihat peseng-seng ya, semua bergerak seng rumah
0: begitu. Kuat berarti
1: 6,8
0: cuma di sini
1: kuat.
0: Dapat dengar DP gemuruh dang begitu, orang bilang dehung dang begitu.
1: Oh begitu, berarti ucupnya nak lari dang.
0: Lari ke mana?
1: Oh iya, karena tinggi lagi tuh di situ.
0: Iya.
1: Betul.
0: Kecuali di bagian pantai, no. Pernyanda-nyanda apa. Oh, mau lanjut, Jo, kaget.
1: Iya, lanjut. Napa ini, so?
0: Ore, berdering itu paling di sebelah. Oh, mau salam, Jo.
1: Mawawu itu di ujung telepon.
0: Karena masih mawawu. Mawawu itu awas, dia mbak komen ini. Oh, mau salam, Jo. Buat mawawu, oh pencet-pencet jo DP tombol mawawu. Tunggu Ucup mau turunnya lama. Pak Kristianus Rame, Wawu Jane, ada Nisa di Morongi, Made Apik, terus ada Trompi Putra Makassar, Papa Etik, Papa Ungke, ada Bung Agus, ada
1: putus ini.
0: Tidak. Mau lanjut dia Ucup sama turun. Kasih buwe.
1: Ada Ucup di Upel, penelpon pertama kita di Pro Dangdut. Kita lanjut lagi di belakangnya Ucup. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Betul sekali. Dengan siapa?
2: Mama Opo Rey.
1: Mama Opo Rey. Malam, Mama Opo.

0: tadi malam.
1: Oke, mau Pak, silakan.
0: Di sana menanti, di sini menunggu.
1: Oh, begitu.
0: Di Palem.
1: Di mana?
0: Sama.
1: Di sini menanti, di sana menunggu.
0: Iya, Rio Palem.
1: Oh, Via Valen, oke. Okay.
0: Jadi pertama buat Ucup. Ucup banyak berkepo lain. Memang lagi-lagi berkepo.
1: Kayak lagi-lagi kepo ya, star lah ini.
0: Mungkin buat Wau yang bertugas, selamat bertugas. Sehat-sehat selalu, tetap semangat.
1: Terima kasih.
0: Baru lanjut buat Mahasiswa, buat Mahaja, Aralinda, Ari Guntur, Mama Opo Ardi, Made Asik, Mauna, Ma Opo Riswat, baru Ma Nadil, Mama Pandi dan Bapak Pandi, Wawu Nopa, Ma Wawu, Ma Ata, Pak Udo, Opa Bilgi, Naha, baru Ibu Halima, ada Ucup, Boy, Asri, ada terakhir semua penggemar. Terima kasih, Wawu.
1: Terima kasih. Selamat siang dari Malam Mama Opo Rei tadi yang gabung.

ada dua lagu request dari Ucup tadi yang ada di Upel, ada Mama Opo Ray juga di Mala Tabukan Utara. Sebelum kita buka kembali line telepon, kita akan dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

Ini untuk kamu, yang rumahnya berantakan lagi, tapi nggak emosi. Aqua, dengan kandungan mineral alami dari pegunungan.

0: Menurut adalah kita. Halo, selamat siang. Iya, selamat
1: Menurut
0: siang.
1: adalah kita.
0: Betul sekali, Boy di Tabut,
1: Siapa
0: silakan.
1: mau ketemu?
0: Ah, ini putus-putus ini, Boy. Boy, cuma tem-tem-tem yang dengar. Boy.
1: DP lagu.
0: Oh, ada. Lagu apa?
1: Halo.
0: Ya, DP lagu apa?
1: Pedi. Pedi. Pedi.
0: Pedih. Lagu dari Roma Irama.
1: Kan.
0: Boy. Lagu Pedih ini yang ada dari Roma Irama.
1: Dari.
0: Aduh, putus-putus. Boy.
1: Halo.
0: Ya, ini ada lagu Pedih DP judul
1: Halo.
0: Roma Irama Pelagu. Itu Jo?
1: Iya, Nur. Roma Irama, Nur.
0: Oh, Roma
1: Roma Irama
0: Irama.
1: Pelagu.
0: Oh, kek kasih yang baru
1: Ya.
0: siang-siang begini konsul pedih eh.
1: Soalnya baru muncul dan mau berapa tahun lagi DP selera dan nikmatan. Oke, dan mau kirim Jo, nih.
0: Oh, gitu.
1: Mau kirim Jo.
0: Silakan.
1: Pertama-tama, mungkin buat Pak Lian yang lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses selalu, tambah semangat, happy-happy juga sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau kirim buat Papa Uno di Celendano, Papa Pandi di Beham, Mama Una di Bawah juga, Mama Oporen di Mala, terus ada Ucup di Upel, ada Made Apik di Tola, Mama Nadil juga di Tola, ada Mama Faizan di Daripa, Mama Riswat di Biru, terus ada Mama Iti di NTB, ada seputaran sini di Tabut sini ada Mama Atar, boleh bergabung Mama Atar, terus ada Nisa, Winda, Mama Poardi, Pak Guntur yang lagi berada di Moronge, terus ada Mama Wau di KB2, Pak Yanis di Naha, DP lagu ada toh?
0: Ada ini DP lagu ada.
1: Akhir buat pendengar penggemar pop dangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu Jo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung. Ada Boy di Tabukan Utara. Kalau menanti, menunggu, katakan apa tadi? Lagu katakan pada orang tua masih bolehlah di awal-awal. Ini kesiang Pak Boy so langsung pedih. Baru di awal so pedih. Sang apa ini maka pedih si Boy. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Betul sekali. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Mairo, Nala, nggak kenal lagi. Kan?
0: Oh, mungkin karena berapa hari ini cuti.
2: Iya,
0: jadi sudah tidak apa, mengenal ya. Ini suaranya Mairona ini.
2: Iya, lupa kacang dari kulitnya.
0: Tidak. Mungkin cuma lupa suara. lupa suara dan lupa nama ini dua.
2: Iya, enggak.
0: Ya. Mairona lagunya lagu apa? Lagu dangdut.
2: Dari Endang Kurnia Ling Ling Seng.
0: Endang Kurnia
2: Ling Ling Seng.
0: Ling Ling Seng. Oi. Ling bukan linglung ini ya, Ling Ling.
2: Iya, Ling Ling.
0: Endang Kurnia Ling Ling Seng. Kita cari dulu, silakan. Silakan Mairona kirim-kirim.
2: Ya, pertama Mbak Nyambak Lian, selamat datang kembali. Syukur. Semoga makin lancar rezekinya.
0: Amin, amin.
2: Baru Mbak Nyambak Nisa, ada Winda, Mak Itik, Mak Una, Mak Wau, Mak Deapi, Pak Udo, Pak Bilkis, Wa Umbis, ada Nova, ada Asri, ada Tarmiji, ada Nova, ada Mentahi, dan sesemua jalan Mbak para pecinta perodang di siang hari ini Mbak.
0: Siap. Lagunya ada ini Endang Endang Kurnia Ling Ling Seng, ada lagunya.
2: Oke, iya. Pak dia sampai tuntas, jaga kesehatan cuaca ini nggak menentu.
0: Betul.
2: Jaga kerja.
0: Sama juga untuk Mairona ya, dan juga keluarga di sana, semoga sehat-sehat.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Dari Medan tadi ya, memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Ada Mairona di Medan. Kita lanjut ke WA, di sini sudah ada yang bergabung. Nova di Angge, selamat siang.
3: Siam jalan sore awu.
0: Oh tak kira ada menangis.
3: Aduh tak kau ini bu.
0: Oh kau memang oke okay, cepat sembuh ini Nove.
3: Ore. Awu depe lagu dulu.
0: Oh lagu apa?
3: Padi padi pa boy.
0: Padi pa ne.
3: Kong pa Mayrona apa?
0: Mayrona. Linglung. Lingling seng. Lingling seng.
3: Oh, mau ngomong aja kita berpayungkan bulan, Jo.
0: Berpayungkan bulan?
3: Biar.
0: Tunggu cari. cinta berpayung bulan.
3: Iya, cinta berpayung Sakira Sidrap.
0: Oh, Sakira. Oke, okay, versi itu.
3: Buat wow semangat ya sampai selesai penyiaran. DP doa tadi banyak rezeki do dari Mayrona.
0: Amin amin.
3: Ya yang lewat tadi Mayrona, makasih sekirim lagu. Ada wow Nisa, ada Boy, Winda Gultur, Opa Bilkis, Made Afik, ada Juna, ada Mama Opo Rei. Ada Made Afik. Papa Pandi, Papa Udo ini, Papa Udo. Abu.
0: Bagaimana?
3: Puling ke Papa Udo.
0: Nyanda.
3: Nyanda jatah sambung.
0: Oh, nyanda tak sambung.
3: Ore, itu turun dua peceri. Rumah apa dia?
0: Oke. Okay.
3: Mayo, ada Matmit, Mama Dede. Ya, itu aja, Abu. Bungkus semua aja.
0: Siap.
3: Salam Prodan. Ada DP lagu tau bu?
0: Ada ini DP lagu, ada.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat siang. Ini terlalu lincah dan terlalu gacor ini ke sentrum PAU Nova. Untuk mengurus segala sesuatunya, so sakit. Tapi mudah-mudahan cepat sembuh, supaya kesiang torang nanti tanggal 4 mau baku dapa, semuanya dalam keadaan yang sehat dan mau baku dapa memang di tanggal 4. Juli 2026. So minggu depan kan nyak lama kata on. Kita oh baik satu lagi penelpon kemudian ke lagu. Halo.
4: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang juga. Deng siapa ini?
4: Mama Opo Riswat.
0: Mama Opo Riswat. Silakan Mama Opo. Bagaimana?
4: Apa kabar?
0: Oh, kabar baik, kabar sehat. Mama Opo bagaimana Mama Opo?
4: Ada kurang sehat ini.
0: Oh, ada kurang sehat. Momok lian lagi beberapa hari yang lalu, tapi puji Tuhan sekarang so sehat. Iya. Mudah-mudahan Mama Opo Riswat juga akan kembali pulih dan sehat, eh.
4: Amin. Kirim salam Jo. Buat wow yang lagi tugas, selamat tugas selalu sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
4: Melanjut Jo, ada Opo Usuk, ada Papa Pandi, Mama Adi Afi, Mama Wawu, Maisi, ada Opo Nisa, ada Opo Makasa Unofai, coba nanti umur panjang, tidak ada halangan apa-apa, terong waktu apa.
0: Amin, amin, Opo.
4: Ada Mama Kore, Papa Jumper, Opa Bilby, Ugi Wawung Kuru, Papa Udo, Bomi, terima kasih buatnya. Pak Yani Sahang, Mama Pak Intang, ada Pak Andi, keluarga. JP lagu kamu,
0: judul-judulan?
4: Iya, dari Jenny Iskandar.
0: Oke, okay, ada ini nih pelago.
4: Oke, bagi kejauhan.
0: Terima kasih so bergabung.
4: Selamat siang, jalan sore.
0: Selamat siang, terima kasih juga. Ada Mama Opo Riswat di Biru. Sebelum kita lanjut lagi untuk penelpon dalam program acara Pro Dangdut, karena memang Pro Dangdut masih cukup panjang kebersamaan, masih ada kurang lebih 1 jam hingga pukul 16 atau jam 4 sore. Anda masih bisa bergabung dan juga request lagu. Nah untuk saat ini kita akan dengarkan dulu lagu-lagu request dari beberapa penelpon yang masuk. Pedih Roma Irama untuk Boy, Mayrona di Medan, Ling Ling Seng dari Endang Kurnia, Syakira Cinta Berpayung Bulan, Nova Dianggas, dan Mama Opo Riswat, Joni Iskandar dengan judulnya Judul-Judulan.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Iya, masih di frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz untuk program acara Pro Dangdut di Pro 1. Ada yang bergabung melalui WA. Selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Pro Dangdut adalah kita.
0: Benar sekali. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mama Atar di Tabut.
0: Mama Atar, lanjut Mama Atar.
1: Salam buat Wawi yang lagi bertugas, semoga sukses ATR penyiaran.
0: Makasih.
1: Salam buat Papa Udo, Papa Poi, Papa Ungke, Papa Upo Ardi. Mama Upo Ardi
0: iya,
1: maksud.
0: Mama Upo Ardi.
1: Mama Iti, Mama Deafik, Nisa, deng semua jauh, jepi lagu, hujan di malam minggu.
0: Aduh, Mama Atar suminta nih hujan. Abis yang malam minggu.
1: Tadi Pak Papa Boy apa?
0: Kalau Boy pedih, wadeh.
1: Itu no. Itu jauh hujan di malam minggu.
0: Oke, terima kasih Mama Atar. Sudah bergabung, selamat sore Mama Atar di Tabukan Utara. Berarti ini balas lagunya Boy tadi ini, pedih dari Roma Irama. Oke, kita lanjut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Momo.
0: Iya, dari Morongnya ini.
2: Dari Utaurano, Momo. Tetangganya Momo.
0: Oh, Nisa. Bagaimana?
2: Boni Pakura ada Mama Iti di bawah di peta.
0: Aduh, kalau Kak Mama lihatnya nak badina semua go.
2: Ada Mama Iti.
0: Oh, Mama Iti udah datang Mbak Uni atau ada Mbak support Mbak apa ini?
2: Ikan baru Mbak belanja baru Mbak Uni.
0: Oh, begitu. Lengkap sudah ini informasi dari Mbak Nisa.
2: Mo.
0: Ya.
2: Itu lagu Mbak Dukun.
0: Mbak Dukun?
2: Iya, dari alam.
0: Ada yang Mbak yang Dukun. Sedang ngobatin pasiennya. Yang penting jangan obati peturun dua, ya.
2: Ini lagu buat Winda Guntur dengan Pak Unopa bersama Bapak.
0: Oke. Okay.
2: Di lagu.
0: Oke. Okay.
2: Mau kirim jawab, Bu? Buat Pak Unopa, ada Bapak di situ, ada Mayo, ada Madede, ada Mintahi, Papa Ungke, Winda Guntur, Mama Opo Ardi, Ma Atar di Naha, Papa Ade Amir ada di Naha, Boy di Bahembang, baru Ucup di Makassar. Ungke kalau Ungke mau masuk, Wau, minta kok itu nomor, pun kasih Pak Wau Nopa.
0: Ungke Bongkulu?
2: Iya.
0: Oke, okay, mudah-mudahan monitor ini, Ungke, kong boleh mau masuk, kong tolong mau minta DP nomor.
2: Iya, kasih Pak Wau Nopa, Wau, nih. Baru ada Christian bersama Wawu Jeng, Mama Wawu, Mama Oko Rifat, Mama Ija, Mama Iti yang ada di peta. Baru Opa Birgis, Pak Yani, pulang aja Pak Yani.
0: Ada di Nado, dia belum pulang. Oh, ada di Nado. Oke.
2: Pulang aja Pak Yani kemarin, yang lama ini acara.
0: Betul.
2: Buat Wawu, ya ada Mama Haji juga di sini, di rumah, ada di kecil. Buat Wawu, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Wawu, titip salam buat Wawu Arsi. Sorry, lupa Wawu Arsi.
0: Oh, Pirwa. Wawu Arsi palingan ada di room ya ini.
2: Iya. Titip salam ya, Wawu, ya.
0: Oke. Okay. Siapa tahu kasih yang boleh mendapat pigi lagi tanggal 4.
2: Iya, iya. Insya Allah, Wawu. Bung Pengki, letang ya, Wawu.
0: Ada Bung Pengki di sebelah ini, Bung Pengki. Ada di sebelah pas ada kasih masuk berita ini, Sari Lintas Nusa Utara sepekan. Kong. Oke. Baik.
2: Terima kasih, Wawu. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung. Wawu Nisa di Morongi.

0: Pro Dangdut, halo.
1: Iya, halo. Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Selamat sore, Wak Winda ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, so sehat ini, Wak Win?
1: Mau bilang sehat, masih sementara ya.
0: Oh, dalam pemulihan berarti, Kang?
1: Iya, lagi perlu ini, Ulian.
0: Oke. Semoga cepat sembuh ini, Win.
1: Iya, amin.
0: Salam untuk Bung Guntur.
1: Iya, iya. Salam balik. Dari lagu khusus buat Nisa ini.
0: Lagu apa?
1: Dari lagu Mary Andani, lagu yang dulu dengan Mbak Nisa dulu di sore hari ini.
0: Mary Andani, dari judul apa?
1: Apa biasa yang keluar
0: itu? Di sini ada Juleha, ada Dinding Pemisah, Basah Hatiku.
1: Oh, Juleha aja.
0: Juleha
1: kalau patah hati nggak mungkin, Kang.
0: Basah bukan patah.
1: Iya.
0: Basah hatiku.
1: Lagu ini khusus buat Nisa bersama keluarga yang sempat monitor, goyang-goyangnya nih.
0: Jangan harus.
1: Kirim orang ke lagu ya. Oke, ulangi dulu.
0: Iya.
1: Ucapannya bersama buat Olian. Selamat sore, kamu bertugas. Sukses selalu, semangat, sehat, dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terus buat Nisa, makasih atas sapaannya. Ada Ma Opo Aris, keluarga juga di sini. Serta keluarga yang sempat monitor. Selamat sore semua. Salam keluargaan, salam Pro Dangdut. Kemudian buat Mama Opo Rengi Mala, ada Pak Udo keluarga di Behang. Ada Pak Udo di Tolendano, Kang. Ada Pak Fandi, yang nama Fandi juga keluarga di sana. Selamat sore buat keluarga yang di Behang. Semoga sehat semua. Terus buat Madi Afif, ada Mama Isi, keluarga di Nusa Tabukan. Ada Kak Ongke di Wongkulu. Kemudian buat Boy, makasih. Ada Ucu, ada Nova, ada Mentahi, kemudian ada Mama Opo Riswat, ada Nita Dimala, ada Mairo Antari, makasih. Ada Bung Asri, khusus untuk seluruh pendengar setia acara Perdang Semasa yang berada. Salam Perdang lu, salam kompas persahabatan meskipun lewat udara.
0: Oke.
1: Lagunya ada, Bu.
0: Ada, ini DP lagu.
1: Iya. Jadi soalnya saya bertugas, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Wow, Winda di Morongi. Nah, ini soturung sendiri, Trio Ambisi. Sebako di Karas suruh cepat saya turun ini. Mama Atar di Tabut, lagu Trio Ambisi, Nisa di Morongi, lagu dari Alam, Winda, Juleha. Winda di Morongi request lagu dari Mary Andani, Juleha.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Iti di Bukit Timur.
0: Maiti, betul kata ada di peta ini Maiti?
1: Iya, aku sampai.
0: Oh, Pirwa. Oke. Maiti di Bukit Timur. Semoga
1: Siapa yang bilang aku?
0: Awunisa. Dapat bocoran. Oke. Baik, semoga di penjualan-jualan hari ini lancar, banyak yang beli.
1: Amin.
0: Amin.
1: Kirim jo, sama-sama mengirim jo ke Tua Ulia. Selamat bertugas. Sampai di sini.
0: Terima kasih.
1: Selamat ulang.
0: Bagaimana?
1: Ada cuti kat kawan, enggak ada.
0: Oh iya, betul. Ada cuti. Tiga hari, nyanda lewat ke tiga hari, lima.
1: Tidak ada, saya kira. Sama-sama, saya sudah ulian, saya sudah sampai akhir sejarah. Saya sudah pada akhir, saya sudah Nisa, Pak Sudoi, Pak Udo, Maktar, Mama Korei, Mama Bisa Budi, Pak Bil, dia bersama saya ini. Kau Winda bersama Pak Guntur, Mama Opo Ardi, Astri, Pak Jopi Cinta, Prodan Pimera Kegerada, dalam kompas persahabatan selalu.
0: Jepi lagu?
1: Lagu Terlambat Sudah dari Ratu Sumbang.
0: Terlambat Sudah.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung, Maiti di peta, berarti bukan di Bukit Timur posisi, karena sekarang ada di peta.

0: Ya, dan bagi pendengar RRI yang saat ini sementara monitor kemudian suka moba olahraga di Pelabuhan Tua Tahuna, saat ini ada Car Free Day dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana. Oke, kita terima satu penelpon terakhir. Halo.
1: Adalah kita.
0: Iya, benar sekali. Dengan siapa?
1: Ria.
0: Ria Tabut, lanjut Ria.
1: Sama mau kirim buat lo penyiar, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus di rendingan ada Susan bersama Wakang, ada Mak Eja, Nina, dan semua jauh penggemar Prodan di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Lagu Terpesona.
0: Terpesona, era Shakira.
1: Terpesona buat lau susah. Itu jauh. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Terpesona, era Shakira. Aku terpesona, akhirnya ada di pelagu versi dangdut juga. Oke, kita ke lagu-lagu request. Ada dua lagu yang akan kita dengarkan sekaligus menutup jumpa kita dalam program acara Pro Dangdut. Yang belum sempat bergabung, silakan nanti mencoba pada besok hari di jam yang sama ya, di pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk pendengar RRI yang terus mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta, orang-orang yang Anda kasihi. Lagu untuk Maiti dan Ria di Tabukan Utara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan bersama lagu dari Westlife dengan judulnya My Love. Lagu ini memang selalu berhasil membawa kita kembali ke suasana yang penuh kenangan, cinta, dan rasa rindu yang mendalam, terutama di sore hari seperti saat ini. Sore hari kemudian di akhir pekan biasanya menjadi waktu yang sangat dinanti ya. Ada yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, ada yang menikmati perjalanan pulang dari tempat kerja, ada juga yang sekedar untuk duduk santai, menikmati angin sore sambil melepas penat setelah aktivitas di sepanjang minggu yang berjalan ya. Ada begitu banyak aktivitas yang tentunya kita lakukan. Ada juga yang masih beraktivitas di luar, tetap jaga keselamatan Anda tentunya bila dalam perjalanan. Sementara bagi yang sedang bersama dengan orang-orang tercinta, semoga momen sore ini menjadi waktu yang penuh kehangatan dan juga kebersamaan. Sama seperti makna dari lagu yang baru saja lewat tadi, My Love. Terkadang kebersamaan, rindu, dan kasih sayang adalah hal sederhana yang justru paling berharga dalam kehidupan kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, karena kami akan terus menemani sore akhir pekan Anda dengan lagu-lagu terbaik, cerita hangat, dan juga informasi-informasi menarik tentunya dari rri.co.id.

0: amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. Nu dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Kantor imigrasi Soekarno-Hatta mendeportasi 3 warga negara Tiongkok berinisial CS, FG, dan CX pada hari Jumat 26 Juni 2026. Ketiganya diduga menjadi pelaku praktik kawin pesanan lintas negara yang menjerat perempuan Indonesia sebagai korban. Deportasi dilaksanakan melalui penerbangan rute Jakarta-Guangzhou. Selain dideportasi, ketiganya diusulkan masuk daftar penangkalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap permohonan paspor WNI berinisial FNR pada 4 Juni 2026 dan dalam wawancara FNR mengaku hendak berwisata ke Malaysia. Namun pendalaman menunjukkan ia akan dinikahkan dengan pria Tiongkok melalui perantara WNI berinisial AN. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Gali Priya Kartika Perdana menegaskan penindakan ini merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap warga, di mana imigrasi berkomitmen tidak memberi ruang bagi pihak yang merugikan masyarakat dan juga melanggar ketentuan keimigrasian.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Sebelum kita lanjut dengan informasi rangkuman Lintas Magota pada pukul 17 dari Pro 1 RRI Gorontalo, kami masih menghadirkan satu lagi informasi, informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Prof. Brian Yuliarto, Mendikti Saintek mengatakan perguruan tinggi diminta untuk menyiapkan pengembangan kompor listrik guna mendukung program pemerintah 2027. Langkah tersebut merupakan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG. Hasil riset perguruan tinggi tidak berhenti pada penelitian, tetapi dimanfaatkan oleh pemerintah melalui program hilirisasi teknologi. Konversi kompor listrik bisa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan LPG, dan ia menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan kompor listrik menjadi bagian dari kolaborasi antara dunia akademik dan juga pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat implementasi teknologi hasil riset. Selain mendukung transisi energi, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan inovasi dalam negeri sekaligus memperkuat peran kampus sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai tantangan nasional.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti informasi lintas Magota.
1: Meningkat, tentu kita bisa melihat itu karena apa. Nah, ada banyak hal yang mengakibatkan itu. Yang pertama tadi diidentifikasi bahwa kurangnya edukasi, minimnya edukasi yang diterima oleh orang tua, tetapi juga anak-anak itu dipengaruhi oleh apa kemajuan teknologi yang hari ini mereka bisa mengakses semua informasi ya tanpa batas. Jadi kadang-kadang terpicu oleh itu. Nah, tapi hal yang paling sebenarnya menentukan di sini adalah bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak.
2: Berdasarkan data, perkawinan usia anak di Sulawesi Utara masih berada pada angka yang memprihatinkan, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan keterlibatan lintas sektor dalam upaya penanganannya. Kepala Dinas P3A Sulawesi Utara Tianeke Adam menegaskan bahwa penurunan angka perkawinan anak harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3: Kalau melihat data yang ada, perkawinan usia anak atau sering kita kenal dengan perkawinan dini itu masih cukup tinggi di Sulawesi Utara. Dan berdasarkan data-data ini memang perlu untuk semua stakeholder memperhatikan hal ini, bukan hanya kami dari pemerintah, tetapi kami juga butuh dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga dinas kabupaten kota untuk menyuarakan hal ini supaya bisa meminimalisir jumlah usia perkawinan anak ini diturunkan.
2: Fokus grup discussion ini menjadi langkah penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
4: Ke informasi dari RRI Gorontalo, kehadiran tanaman gandum dan tanaman edamame yang ditampilkan di gelar teknologi PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 menjadi daya tarik pengunjung.
5: Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo tidak hanya menjadi ajang tamu petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran tanaman gandum dan edamame yang ditampilkan dalam gelar teknologi Kementerian Pertanian. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Sarjoni menjelaskan bahwa gandum yang selama ini identik dengan daerah subtropis kini telah memiliki varietas yang mampu beradaptasi di wilayah Indonesia, khususnya pada dataran menengah dengan ketinggian 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut.
6: Sekarang ini ada gandum memang itu ke agroekosistemnya bisa ditanam di dataran tinggi, itu di atas ketinggian 1000. Cuma sudah ada varietas-varietas yang kita rilis yang untuk menengah, sementara sudah ada yang bisa kita adaptasikan. Kemudian sementara juga dalam tahun ini dalam proses perakitan juga untuk dataran menengah 500 sampai ketinggian 1000 meter DPL.
5: Sarjoni menambahkan sejumlah varietas gandum seperti Nias, Selayar, Guri 5, Guri 6, dan Guri 7 telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik di Indonesia. Di Gorontalo sendiri, uji tanam tengah dilakukan di kawasan dataran menengah seperti Dulamayo untuk melihat potensi pengembangannya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi serta Sumber Daya Genetik Pertanian Atekan menyebutkan, varietas edamame Biomax 1 dan Biomax 2 justru menunjukkan hasil yang menarik saat ditanam di lokasi gelar teknologi yang hanya berada pada ketinggian sekitar 90 meter di atas permukaan laut.
7: Untuk varietas edamame ya, ini kan jenis kacang kedelai edamame, kita namakan Biomax ya, ada Biomax 1 dengan Biomax 2. Sebetulnya kalau dari lokasi untuk bisa tumbuh yang optimal itu adalah di dataran menengah ke atas. Jadi di ketinggian 400 dari permukaan air laut ke atas. Gitu. Lah, ternyata ya ini di Gorontalo tempat gelar teknologi ini ya. Ini kan ketinggiannya maksimal hanya 90 meter di atas permukaan laut. Kan panas yang luar biasa ini. Ternyata kita bisa saksikan ya untuk Biomax ya, edamame ini kan juga bisa tumbuh bagus ini.
5: Menurutnya, selain mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah, edamame yang ditanam di Gorontalo juga memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan ketika dibudidayakan di dataran menengah. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan
8: komoditas edamame sebagai alternatif usaha pertanian baru bagi petani di Gorontalo. Melalui gelar teknologi panas KTN AK17, Kementerian Pertanian berharap berbagai inovasi tanaman pangan seperti gandum dan edamame dapat semakin dikenal masyarakat serta menjadi referensi pengembangan pertanian di berbagai daerah sesuai dengan karakteristik lahannya. Dari Gorontalo, Desirian Samamut, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Selanjutnya kita ke informasi dari RRI Tahuna. Pendengar, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna mendapat dana rehabilitasi pelabuhan.
10: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pemonggaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Maverick Palenewan, diwawancara RRI membenarkan adanya pelaksanaan paket pekerjaan di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini, ungkap Mevrid, akan berlaku ketika ada kapal tol laut logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna.
11: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna.
10: Ia menambahkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 selesai beraktivitas, seluruh kegiatan rutin di Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan seperti biasa. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihak KPP kelas 2 Tahuna memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander Dalenggade melaporkan.
4: Ke informasi terakhir dari RRI Talaut, pendengar, menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar aksi sosial di wilayah perbatasan utara NKRI. Kali ini jajaran Polres Talaut menyambangi Panti Asuhan Gloria Matahit untuk berbagi kebahagiaan dan tali asih.
12: Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti Panti Asuhan Gloria Matahit Melongane, Kepulauan Talaut pada Senin siang. Jajaran Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar aksi sosial Anjang Sana sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho, didampingi pejabat utama Polres dan pengurus Bayangkari Cabang Talaut. Meski hanya dihadiri oleh 12 dari total 23 anak panti, karena sebagian berhalangan, momen kebersamaan ini tetap berlangsung khidmat. Polres Talaut menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan hadiah khusus untuk anak-anak panti. Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Talaut menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri di wilayah perbatasan, sekaligus bentuk rasa syukur institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan Anjang Sana ini juga bukan sekadar formalitas, dan diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan operasional panti.
13: Kami sedikit memberikan sumbangsih kepada panti asuhan. Semoga bermanfaat, bisa diberdayakan apa yang bisa kami berikan. Semoga juga berkenan di hati adik-adik dan pengurus panti asuhan ini, karena juga seadanya kami berikan. Dan ya, untuk ke depan kita bisa saling bersilaturahmi satu sama lain dan menjalin keakraban.
12: Sementara itu, penanggung jawab Panti Asuhan Gloria, Wel Tumandiangan, menyambut haru dan menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Polres Kepulauan Talaut.
14: Kami dari pimpinan Panti Asuhan bersama anak-anak yatim yang ada sangat bersyukur atas kepedulian sebagai pimpinan yang ada di Kepulauan Talaut, memperhatikan kami yang ada di tempat ini yang mungkin orang banyak yang belum tahu, tapi ketika pimpinan Polres yang ada bisa membawa syukur dalam rangka ulang tahun Polri ada di tempat ini, kami yakin percaya doa kami Tuhan Yesus Kristus akan memperhatikan, akan memberkati, akan membalas setiap budi baik, kasih, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada di setiap kepemimpinan dari orang tua yang ada di Kabupaten Talaut bersama anggota.
12: Seluruh rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama dalam situasi aman dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan demikian lintas berita sepekan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Yusrem Pruno atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Pendengar, informasi duka berasal dari keluarga Tamusa Metahang, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sentra Medika Manado pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Alce Metahang. Alce Metahang yang biasa dipanggil Ibu Alce dalam usia 63 tahun 6 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang di rumah keluarga Tamusa Metahang dengan alamat Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, tepatnya di Lorong Pensu RT 05 RW 3. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Kusuma Tamusa, keluarga besar Hamid Tamusa, keluarga besar Mokosolang Tamusa, keluarga Wangka Tamusa, dan keluarga Tamusa serta Metahang, juga keluarga-keluarga terkait lainnya.

Selanjutnya info duka, berasal dari keluarga Tingkue Mangosa dan keluarga Tingkue Bawoel, telah meninggal dunia di rumah kediaman pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, saudari kami yang tercinta, Edward Mantahi Tingkue. Edward Mantahi Tingkue yang biasa dipanggil Bapak Edi, dalam usia 58 tahun 2 bulan.

hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Tingkue Mangosa dengan alamat RT3 Kelurahan Manente. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Tingkue, keluarga besar Bawoel, keluarga besar Puae, keluarga besar Mangosa, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Untuk itu kami memohon bantuan bagi pendengar RRI yang mengenal ataupun berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait ini untuk dapat meneruskan. Atas bantuan dan perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami khususnya untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat. Dan sebagai informasi untuk azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Saat ini kita di menit ke-38 lepas dari pukul 17 kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami.

0: apapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: أهدك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI, masih ada satu lagu Islami yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Ada lagu dari Noah dengan judulnya Sajadah Panjang. Bersama dengan ini pula saya Elfrina Tamarindang pamit. Dan Tahuna malam ini hingga pukul 12 malam nanti Anda akan ditemani oleh Herlin Takasih.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Sembuhlah aku heran. Setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Anda, obat sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman prasejarah, sekitar 60 ribu tahun yang lalu, manusia purba sudah memanfaatkan tanaman liar sebagai bahan penyembuh luka dan penyakit. Namun, penggunaan obat mulai tercatat lebih jelas pada peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan India sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah menuliskan resep obat dalam papirus medis menggunakan bahan seperti madu, minyak, dan tumbuhan herbal. Di Tiongkok, pengobatan herbal berkembang melalui catatan kuno yang memuat ratusan jenis tanaman obat. Sementara di India, sistem Ayurveda memperkenalkan konsep keseimbangan tubuh sebagai dasar kesehatan. Perkembangan besar terjadi di Yunani kuno ketika Hippocrates memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam dunia pengobatan. Dari perjalanan panjang inilah, obat berkembang dari ramuan tradisional hingga menjadi ilmu farmasi modern yang kita kenal saat ini.

Ya, pendengar RRI, sebelum lanjut lagi dengan lagu berikut, informasi dari rri.co.id untuk saat ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Sulut menyerahkan bantuan beras bagi masyarakat Sangihe yang terdampak gempa sebanyak 1.750 kg. Bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah Sulawesi Utara ini diserahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Stanley Tikoalo Tikoalu SSTP MSI kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wando Labesi. Satu informasi lain pendengar RRI, masih dari rri.co.id untuk edisi siar kami di hari ini. Selain berita dari Tahuna, kami juga hadirkan informasi dari rri.co.id, berita nasional untuk saat ini. Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran sebesar 6,26 triliun untuk program magang dan vokasi nasional tahun 2026. Dana ini difokuskan meningkatkan kompetensi dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebesar 4,14 triliun rupiah dialokasikan khusus untuk program magang. Dan ini menyasar 150.000 peserta dengan durasi pelatihan 6 bulan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ya, pendengar RRI, sebelum lanjut dengan lagu berikut di sesi tahunan malam ini, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan peringatan hari penting tanggal 27 Juni. Tanggal 27 Juni menyimpan sejumlah peristiwa penting yang dikenang di berbagai belahan dunia, mulai dari peringatan yang mengapresiasi peran usaha mikro kecil dan menengah UMKM, tonggak penting dalam sejarah militer Indonesia melalui pengangkatan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia hingga lahirnya yen sebagai mata uang resmi Jepang. Pendengar RRI, yen ditetapkan menjadi mata uang Jepang di Asia Timur tanggal 27 Juni 1871 menjadi tonggak penting dalam modernisasi ekonomi Jepang. Pada hari tersebut, pemerintah Jepang menetapkan yen sebagai mata uang resmi negara melalui kebijakan reformasi moneter yang dikenal sebagai New Currency Act. Selanjutnya ada perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada 27 Juni juga ditandai oleh lahirnya kepemimpinan militer yang kelak menjadi simbol perjuangan nasional. Pada 27 Juni 1947, Presiden Soekarno secara resmi mengangkat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI di Yogyakarta. Pengangkatan tersebut dilakukan setelah proses konsolidasi kekuatan militer Indonesia pasca kemerdekaan. Sebelumnya Sudirman terpilih dalam konferensi militer yang mempertemukan berbagai unsur angkatan bersenjata Republik Indonesia. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin TNI dalam berbagai perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk menghadapi agresi militer Belanda. Kepemimpinannya dikenal karena keteguhan, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah. Bahkan ketika kondisi kesehatannya menurun, sosoknya hingga kini dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah perjuangan Indonesia. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Selanjutnya kita akan membahas seputar peringatan Hari UMKM Internasional sesaat lagi.

Ya, mendengar RRI, di tengah dinamika perekonomian global, usaha mikro kecil dan menengah UMKM terus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, setiap 27 Juni dunia memperingati Hari UMKM Internasional atau Micro, Small and Medium Size Enterprises Day. Peringatan ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2017. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mengenai kontribusi besar UMKM terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pengurangan kemiskinan. UMKM diketahui mencakup lebih dari 90% bisnis di dunia dan menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja. Selengkapnya pendengar informasi ini, Anda bisa baca di rri.co.id.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ikuti cerita dalam drama radio dengan judul Rewang dari RRI Madiun.

pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Ntar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar Yuna. Itu loh di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya mbok, tapi Laras tuh bingung. Kenapa kita gak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, gak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita gak cuma masak loh Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh Nduk.
2: Tapi apa enggak capek mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Kula nuwun, Mbak Jiam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga

0: Bu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: bos sajen. Minta petunjuk, cari yang pasti-pasti, Om.
1: Mau yang pasti? Dan dapatkan limit peminjaman sesuai kebutuhan.
2: Proses Doh, di saat nggak ada doi bagi nih, iklan pinjolnya gentayangan. Pengajuan pinjaman lebih mudah sekali cuma pakai KTP li berikut. Aduh, mau runtuh no pertahanan diri kalau begini. Tas yang kita suka li ada DP diskon. Duh, nyanda. Kita nih mau terjerat dengan pinjol. Memang bagus no katuk mau terima doi cepat, mar mau bayar akang. Belum li dorang teror kalau ndak mau dapat bayar cepat. Hidup ada tenang-tenang begini, kong mau dapat teror cuma gara-gara pinjol. Aduh, jauhkan dari pinjol.

Iya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk malam ini. Informasi dari rri.co.id. Sebelum kita lanjut dengan lagunya Sigas, Teman atau Ratu. Pendengar RRI, juara 2 kali Piala Dunia Uruguay harus pulang cepat setelah kalah 0-1 atas Spanyol di laga pemungkas Grup H. Gol tunggal Alex Baena di Estadio Akron Guadalajara 27 Juni 2026 membawa La Roja lolos sebagai juara grup. Sementara itu pendengar RRI, pemain muda berbakat Kerim Alatbegovic menjadi pencetak gol termuda ke-8 di Piala Dunia FIFA. Ia bersaing dengan nama besar lainnya. Kerim tampil memukau di panggung Piala Dunia meski baru berusia 18 tahun. Ia menunjukkan permainan berani, tenang, dan penuh bakat di Stadion Seattle pada 25 Juni 2026.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Iya, mendengar RRI masih dengan musik dan informasi, kami masih hadirkan lagu berikut, lagu-lagu Indonesia hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Kali ini dari Mai Estianti, Karena Dia, satu lagu yang dirilis tahun 2013.

atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

Ya, pendengar RRI, lagu dari Tiara Andini featuring Fidi Aldiano dengan judul Buktikan merupakan lagu terakhir di sesi ini. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan ikuti informasi dari Pro 3 Jakarta dalam penyampaian Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, suro ya, dapat ke suro kan, dengan masih kita di Jawa, jadi suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, harganya berapa? 500-an.
9: Iya, Pak.
10: 600-an. Pengaruhnya dengan capaian progres, Pak.
8: Progres masih bagus, ini masih berapa? 6%. Bagus, Mas, kan? Ini encourage penyidik saya bisa ngebut dan tentu ya, ini selesai. Tapi ya, harus diakui. Kalau begini kan, misalnya cuma satu. Tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara, peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non-kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
9: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat ini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
19: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 di Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dan juga.
20: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
23: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
24: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
23: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
24: Jika Anshu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris, saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
23: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen untuk malam ini bersama Pendeta Jetty Hontong Tumbara STH, MPDK. Selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Mari bersama malam hari ini kita ada di hadapan Tuhan dalam sukacita di acara Mimbar Agama Kristen. Kita bersyukur untuk jumpa iman, jumpa kasih di saat ini. Karena itu mari berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan Allah pemilik hidup ini. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan, kembali lagi kami ada di dalam penyiaran Mimbar Agama Kristen di RRI Pro 1 Tahuna ini. Di saat ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu, para pendengar, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang akan melingkupi anak-anak-Mu sekalian, menolong, memampukan sekalian kami, untuk kami boleh membaca, mendengarkan berita firman Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan memampukan kami untuk boleh memberlakukan kehendak firman Tuhan ini di hidup kami. Olehnya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Malam hari ini dasar perenungan kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 3, dibaca ayatnya yang pertama sampai dan yang ke-9. Demikian perkataannya di bawah judul perselisihan. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi, siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan Alkitab di malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Surat Korintus ini ditulis oleh Paulus

Ketika Paulus berada di Efesus dalam perjalanan misi pelayanannya yang ketiga. Karena itu surat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus sebagai sebuah kota pelabuhan yang sangat maju dan menjadi pusat perdagangan serta pertemuan berbagai budaya. Lingkungan seperti ini memberi pengaruh terhadap pertumbuhan iman jemaat. Karena itu saudara, setelah Paulus dia meninggalkan Korintus, muncullah berbagai persoalan di sana. Di antaranya, menurut bagian pembacaan Alkitab yang ada di saat ini, perpecahan dalam jemaat karena mengidolakan pemimpin tertentu. Ada Paulus, ada Apolos, ada Kefas. Karena itulah, Paulus menulis surat ini untuk menegur. Paulus mau mengajar dan mengarahkan jemaat agar mereka kembali hidup sesuai dengan Injil Kristus. Rasul Paulus mau mengingatkan dan menegur jemaat di Korintus karena ketidakdewasaan mereka dan meluruskan perspektif tentang siapa yang paling utama dalam pertumbuhan rohani. Nah saudara, membaca bagian Alkitab ini 1 Korintus 3 ayat 1-9, sesungguhnya bagian ini terdapat beberapa pokok bagian. Yang pertama, di ayat 1 sampai ayat keempat, berbicara tentang kehidupan jemaat yang tidak dewasa secara rohani. Paulus, dia menyebut jemaat Korintus sebagai manusia duniawi dan bayi dalam Kristus. Semua ini disebabkan karena meskipun mereka sudah lama mengenal Tuhan, tetapi perilaku hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Manusia duniawi yang mau dimaksudkan di sini adalah dalam kehidupan persekutuan adanya iri hati dan perselisihan yang menjadi model orang yang tidak mengenal Kristus. Yang berikut tentang makanan rohani mereka, Paulus mengatakan bahwa makanan rohani bagi mereka adalah susu, bukan makanan keras. Jemaat Korintus dia tidak dapat menerima pengajaran yang lebih dalam atau tegas karena seringkali disebabkan oleh hati yang dipenuhi dengan perselisihan dan keegoisan. Hal kedua, ayat 5 dan 8, perspektif yang benar tentang pemimpin. Di sini Paulus mau menyampaikan bahwa dirinya dan Apolos hanyalah sebagai pelayan. Paulus dan Apolos dia memiliki peran yang berbeda tetapi dalam tujuan yang sama. Karena itu dikatakan Paulus menanam atau dia merintis. Apolos yang menyiram, dia yang menggembalakan dan mengajar jemaat. Tetapi di antara mereka tidak ada yang lebih tinggi. Karena mereka bekerja di ladang yang sama. Ibarat dalam tanggung jawab pelayanan di jemaat, baik penatua maupun diaken, tidak ada yang lebih tinggi tetapi sama-sama bekerja di ladang yang sama dalam tanggung jawab iman di hadapan Tuhan. Karena itu setiap orang, dia akan menerima upah berdasarkan kesetiaan mereka dalam melakukan bagian masing-masing. Bukan berdasarkan besarnya popularitas masing-masing. Hal berikut, Paulus dan Apolos, mereka adalah kawan sekerja Allah. Dan itu berarti bahwa Allah adalah sumber pertumbuhan. Karena itu Paulus mengingatkan, yang penting bukanlah yang menanam
atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Identitas kita adalah kita disebut sebagai kawan sekerja Allah. Dan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita bekerja di bawah otoritas Allah. Kita bukan pemilik ladang tersebut. Karena itu dari bagian Alkitab ini, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, kita sekalian diajak. Yang pertama, apakah kita masih terjebak dalam perdebatan yang memecah belah? Seperti yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus yang masing-masing mau mengatakan bahwa dia dari golongan Apolos, dia dari golongan Paulus. Dan karena itu, ketika hal itu ada dalam persekutuan berjemaat, maka itulah awal dari sebuah kehancuran. Kedewasaan rohani diukur dari kasih dan persatuan, bukan sekedar pengetahuan tentang Alkitab. Banyak orang, dia sangat pintar berbicara tentang isi Alkitab. Tetapi apakah itu sudah dipraktikkan dalam kehidupan keseharian? Hal ini masih dipertanyakan dalam kehidupan kita. Karena itu hal berikut, kita hargai keragaman dalam pelayanan. Itu berarti bahwa kita tidak akan membanding-bandingkan pemimpin atau pelayan Tuhan. Setiap orang, dia memiliki karakter yang berbeda. Setiap orang dia memiliki karunia yang berbeda, tetapi untuk tujuan yang sama. Hal ketiga yang menjadi ajakan Paulus bagi kita adalah berfokuslah pada Allah. Jangan mencari kemuliaan diri dalam pelayanan. Kita tidak akan terjebak dalam pementingan diri dalam setiap pelayanan. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang menganggap diri lebih dari yang lain dalam setiap pelayanan yang ada. Sehingga kalau hal seperti itu terjadi, maka kita meminta orang lain memuji kita melalui pelayanan itu. Bukan lagi Allah yang dimuliakan dalam pelayanan, tetapi kita meminta untuk kita yang dipuji, bukan Allah sang pemilik pelayanan itu. Karena itu berfokus pada Allah. Itu tidak mencari kemuliaan diri dalam pelayanan, dan biarlah semua pujian itu hanya kepada Allah, karena dialah yang menumbuhkan segala sesuatu. Olehnya Bapak Ibu Saudara, para pendengar dimanapun berada, sebagai kawan sekerjalah, mari kita membangun jemaat Tuhan dengan semangat melayani, dengan sikap yang rendah hati. Kita hadir di tengah-tengah persekutuan berjemaat, kita ada untuk saling menopang satu dengan yang lain. Jemaat bukanlah milik pribadi kita, tetapi kita hanyalah orang yang dipakai dalam tanggung jawab pelayanan itu. Dan mari kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa. Kepada-Mu Tuhan kami bersyukur. Sebab firman-Mu malam hari ini mau menuntun, mengarahkan kami. Sebagaimana Paulus mau mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Dalam kepelbagaian hidup yang ada. Di tengah-tengah perselisihan yang menganggap masing-masing mengidolakan pemimpin masing-masing. Firman Tuhan malam ini mau mengarahkan kami. Baik Paulus
maupun Apolos sama-sama adalah alat dalam tanggung jawab pelayanan. Apolos menanam, Apolos menyiram, Paulus menanam. Tetapi yang menumbuhkan semua itu adalah Kristus. Ini mau memberikan pengajaran dalam kehidupan kami. Sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba pelayan Tuhan. Bahwa sesungguhnya ada tanggung jawab iman yang terberi dalam kehidupan setiap pelayan Tuhan. Agar kehadiran masing-masing memberikan dampak sukacita dalam persekutuan berjemaat. Dan itu pun akan menuntun semua umat gembalaan Tuhan untuk ada dalam kebersamaan bergandengan tangan. Bersama-sama dalam satu arak-arakan umat gembalaan Tuhan yang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimeteraikanlah firman-Mu di hati kami sekalian. Dituntun arahkanlah kami sekalian, baik para pendengar dimanapun mereka berada, pun bagi kami umat gembalaan Tuhan, sebagai hamba pelayan Tuhan. Untuk kami boleh memberlakukan kehendak firman Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Lembaga Penyiaran RRI Tahuna, diberkatilah mulai dari pemimpin semua staf yang ada, bahkan para penyiar yang ada, Tuhan Engkau pakai, Engkau urapi. Diberkatilah anak-anak-Mu melalui tugas tanggung jawab yang teremban. Tempat ini menjadi sarana dalam pemberitaan firman Tuhan bagi seluruh para pendengar dimanapun mereka berada. Karena itu di malam hari ini Tuhan, kami pun menyerahkan akan para pendengar sekalian dimanapun mereka berada dalam keadaan seperti apapun. Apakah mereka ada dalam keadaan yang sakit? Tuhan kasih kemurahan-Mu melingkupi anak-anak-Mu. Jamahan kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Sehingga oleh kuasa Roh Kudus itulah, maka pemulihan itu terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Bagi mereka yang ada dalam pergumulan penderitaan dalam bentuk apapun, kasihani anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah hadir di tengah berbagai situasi hidup dari anak-anak-Mu sekalian. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan ini, ketika Tuhan campur tangan, dimampukanlah anak-anak-Mu sekalian untuk boleh keluar dari setiap persoalan kehidupan yang ada, menjadi pemenang dari setiap persoalan oleh karena Tuhan pembela agung di hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Pemerintah bangsa negara kami, kami hanya mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Secara khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, diberkatilah pemerintah kami dalam tugas tanggung jawab yang teremban bagi anak-anak-Mu. Mampukan para pemerintah kami Tuhan, untuk mereka boleh bergandengan tangan dalam tanggung jawab iman di hadapan Tuhan, untuk mensejahterakan segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Diberkati pemerintah bersama dengan keluarga mereka. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami pun menyerahkan akan kehidupan kami sepanjang malam ini. Ketika kami tidur, Tuhan kasih-Mu melingkupi kami. Kami sungguh mau mengamini bahwa pengawalan Tuhan terjadi bagi kami sepanjang malam ini. Sehingga kami boleh dibangunkan hari esok, menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan. Di sepanjang hari ini ada anak-anak-Mu yang bersyukur karena hari ulang tahun. Diberkati anak-anak-Mu sekalian Tuhan.
Dikuduskan sukacita iman yang boleh dialami di hari ini, di sukacita hari ulang tahun. Biarlah Tuhan, sukacita di hari ini akan menjadi sukacita di sepanjang siarah hidup anak-anakmu, untuk boleh mengingat betapa besar karya kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu menambahkan usia dari sesama. Tetapi semua itu adalah wujud cinta kasih Tuhan dalam kehidupan segenap manusia yang ada. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Karena itu Bapa, perjalanan hidup kami, kami hanya mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur berserah di dalam nama Yesus Tuhan yang adalah Juru Selamat kehidupan kami. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian program acara Mimbar Agama Kristen, dan selanjutnya kita akan bergabung untuk program acara Sweet Memory. Sambil menanti Anda bergabung, kami akan hadirkan satu lagu ya. Sebentar, setelah satu lagu dari Anne Tamara, Anda bisa bergabung di 0812-5503-8009.

0: pendengar error ini kita ke penelpon pertama Sweet Memory malam ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mama Ku Herlin.
0: Iya, Mama yuk silakan.
1: Au DP lagu putus di tengah kerinduan.
0: Oke.
1: Black Sweet, Black Brothers.
0: Baik.
1: Iya. Kirim buat Mama Ku Herlin. Selamat malam Auku, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kemudian ada Anais, Maya, Mamas, ada Omania, Putra Makassar, Ucup, ada Papa Ungke, ada Pak Ele. Ada Ibu Halimah, Nova, Made Ati, dan semua-semua jawabku, pencinta, perindu acara Sweet Memory.
0: Oke,
1: jawabku sayang.
0: Terima kasih
1: selamat
0: sudah bergabung.
1: Malam, terima kasih.
0: Selamat malam, Mama. Yuk, telah bersama kita untuk malam ini. Oke, penelpon berikut ada Nova. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory, Nova.
2: Iya, Sweet Memory, ini mau di tempat tidur.
0: Oh, Birwa, oke deh. Lanjut.
2: Waduh, Herlin, semangat terus, sehat selalu sampai selesai penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Aku DP lagu. Setangkai bunga putih, Panbers.
0: Setangkai bunga putih, baik. Akan hadir sebentar ya.
2: Iya. Buat Mayo tadi lewat Kang.
0: Iya.
2: Ya, salam buat Mayo. Makasih DP lagu. Mau menuju dulu pemama Inka di Tapuang. Apa kabar? Ada Ucup. Bagaimana kaki Sobaya Ucup? Kaki. Ada Wau Nisa, Winda Guntur, Mauna, maaf di Afik. Oh, Mama Wau di KB2, Ma Iti, Ma Faisan, oh, Mama Niam, Ma Tahit, Mama Dede, ada Opa Bilkis, Papa Pandi, Pak Yanis, au semua-semua Jo.
0: Okay.
2: Oh, kasih turun silsilah le. Malam au ada DP lagu Bu.
0: Iya, lagunya ada. Terima kasih Nova, selamat malam. Nova di Angges, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Mama Opok Rey.
0: Mama Opok, silakan.
3: Mau DP lagu, dari ini ke Ardila.
0: Judul apa?
3: Ku tak akan bersuara.
0: Oke, baik, lanjut.
3: Kirim pertama buat yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu, tetap semangat.
0: Terima kasih.
3: Lanjut buat Manisa, Rahinda, baru ada Mari Atik, ada Mak Iti, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Riswat, baru ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Birgis, Mawawu, Mairona, ada Ungke, baru ada Boy, ada Ucu, baru terakhir semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Terima kasih, Wawu.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Ucup, silakan Bu.
4: Sweet Memory.
0: Sweet Memory.
4: Bagaimana kabar?
0: Ada sehat-sehat ini. Apa Ucup so sehat? Nova so tanya-tanya tadi.
4: Puji Tuhan. Masih dalam tahap pemulihan. Kita masih sakit dan DP bekas patah itu.
0: Oh, kasihan. Semoga cepat fit. Cepat
4: masih sakit mau injang. Okay. Amin amin.
0: Silakan.
4: DP lagu dari Bruri Marantika aja.
0: Judul apa?
4: Angin Malam.
0: Baik, dicari ya.
4: Malam Minggu. Ya Allah. Oh, mau salam juga yang barusan turun ada Mama Pore ye.
0: Iya.
4: Siapa yang pertama?
0: Yang pertama Mama Iyo.
4: Oh, Mama Iyo katul. Terus ada Trampe, Papa Ungke, Pak Etik, ada Bung Agus, terus ada Made Afik, ada Nisa, Trampe Putra Makassar, ada Boy di Tabut, ada Papa Udo, Papa Ungke, Papa Fandi, terus ada Kristianus Rame, Wawu Jain, ada Wawu Miss Dibira, ada Mentahi, ada Santana, ada papa-papa juga semua, mama-mama yang ada di kepulauan sana, ada Mama Iti di sana yang mewakili jo di bagian Tabut semua jo, ucup sendamu dapat sebut satu persatu, tentunya semua dapat salam jo, salam manis, salam kompak, salam sweet memory, selamat bermalam minggu. Mereka Nova so di kamar. Berarti selamat bobo kan Nova. Oke, Wawu, begitu Jo. Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ucup, kita akan dengarkan lagu dulu pendengar. Permintaan ini Wak Herlin yang mesti turun semua karena terlalu lama nanti. Ada permintaan Mama Yo dan Nova serta Mama Opore. Tiga lagu di sesi pertama akan lanjut lagi di sesi berikut. Ucap sabarnya DP lagu, ini tiga dulu yang akan menghadir di sesi pertama.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Mohon maaf, masih ada satu lagu yang belum hadir untuk saat ini. Nampaknya ini ada gangguan pada lagu Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara ya. Lagu ini akan kami hadirkan di sesi ini. Bagi yang ingin gabung, sabar ya, Anda bisa bergabung setelah lagu berikut ini dari Nika Ardila hadir ke ruang dengar Anda untuk sesi yang pertama di acara Sweet Memory. Lagu ini diminta oleh Mama Opo Rey dari Mala, Tabukan Utara. Kita akan dengarkan dulu lagu Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara.

0: Iya, pendengar RRI, kita di sesi kedua untuk Sweet Memory malam ini. Silakan di 0812-5503-8009 untuk Sweet Memory di malam ini. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, dengan Bapak Pandi.
1: Betul sekali.
0: Pak Pandi, silakan.
1: Oke, pertama-tama mungkin dia buat Wawu Erlis sama bertugas sesuai Pak Erick penyiaran.
0: Iya. Yeah.
1: Baru detik lagu Wawu dari Lola Drakel. Sampai kapan lagi?
0: Sampai kapan lagi Lola Drakel?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Jo, mungkinnya buat Rompio Nova. Ada Ujo, Mama Oporei. Baru ada Fabio Ujo, Pak Yani. Ada Terante Nisa, ada Winda, Pak Guntur, Mama Opo Arti, Mama Opo Riswati Biru, ada Boy, ada Mama Diapik, baru ada Mama Rina di Karlolang, kemudian ada Pak Unke di Bungkulu, ada Papa Ino juga, baru Mama Iki, Mama Una, dan semua-semua yang mau mendengar Sweet Memory di mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Baik.
1: Ada gitu lagu?
0: Iya, lagunya ada.
1: Oke, begitu juga aku. Selamat
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Bapak Pandi di Buhata, Bukan Utara.

0: Ya, pendengar RRI, lagu permintaan dari Papa Pandi, Lula Drakel ya, dengan judul lagunya Sampai Kapan Lagi. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana? Mama Opo Resort Biru ya. Baik, Mama Opo silakan. Halo, mau apa?
1: Halo.
0: Silakan, mau lagu dulu atau kirim dulu lagu justru kan supaya Helen semua cari.
1: Oke, lagu ke apa? Anggrek ini yang.
0: Oke, ada DP lagu lanjut.
1: Bikin juga lagu lagi tugas, selamat tugas, selalu sampai dia.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, ada Mama Nisa, ada Bapak Pandi. Terima kasih. Ada polisi, ada motor polisi, ada DAP, ada Manadil, ada Pak Jamper, ada Pak Isan, ada Wawu, ada Udo, ada Unda, ada Yani Sinaha, yang sama-sama yang masih ada.
0: Oke.
1: Begitu
0: Jo, terima kasih ya sudah bergabung. Selamat malam. Ada Mama Opo Riswat di Biru. Baik Mama Opo, untuk DP lagu ada di sini, so standby. Baik pendengar, kita akan dengarkan 3 lagu karena tadi sudah ada Opo Ucup juga yang bergabung ya. Ada Opo Ucup bergabung dan DP lagu belum tak putar dari sesi pertama. Jadi kita akan langsung dengarkan 3 lagu untuk sesi ini. Permintaan Opo Ucup, Papa Pandi, kemudian Mama Opo Riswat.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak

0: menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
1: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
0: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
1: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Iya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Iya, halo, selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, Wow Winda, silakan.
1: Iya, di channel lagu The Mercies.
0: Judul? Tiada lagi The Mercies.
1: Iya.
0: Oke, baik, lanjut Wow Win.
1: Ya. Pertama buat Herwin, sama rekan kerja. Selamat malam, bertugas, juga selamat semangat hingga akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru yang sudah terlihat tadi, ada Maidit di internet di sana, kemudian ada Nisa di Nimorong di sini, sama Mak Fahri, sama Mak Dewa Aziza. Selamat malam semua, buat Pak Panji, keluarga di Beha, ada Pak Udo, keluarga juga. Ada Pak Wilgis, Ustaz Pak Yanis, Naha, kemudian buat Mak Oporein, ada Mak Oporiswat, ada Nova, terus buat Ucup, ada Boy, ada Bung Asri Sisir, ada Mbak Mas Yaji Parigi, bersama Bung Irman, ada Merona di Medan, Datar Migi di Bangka Belitung, ada Benicio, saya lupa ini pemimpin selama ini WRW dari Manado, pernah berkirim ke orang masih 2015 di awal-awal itu. Bung Benicio, selamat malam, ada Bunda Kopi juga di sana, di Minut, gimana kabarnya, terus kemudian buat seluruh penggemar atau pendengar di Jajara Sigmori, tanpa terkecuali, salam Sigmori. Selamat berakhir pekan dengan orang yang terkasih, tetap sehat selalu sama keluarganya masing-masing. Kembali ke Herlin, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Bu Winda, selamat malam. Dari Morongi ada Winda. Salam juga untuk Bung Guntur, buat Bu Nisa, Mama Opo Ardi di sana. Selamat malam buat semuanya.

0: Penelpon berikut, halo selamat malam.
1: Halo selamat malam, Wau Erlin.
0: Iya, Nisa kak ini?
1: Betul sekali, Wau.
0: Baik, Nisa silakan.
1: Wau, itu lagu Aku Parela.
0: Judul? Judul penyanyi?
1: Toni Carrera?
0: Toni Carrera, Aku Parela. Baik, dicari ya, lanjut.
1: Kirim dia buat Wau Winda tadi, terima kasih. Pak Guntur, Mama Fadi, Mama Ica, ada Mahaji juga di sini, ada si kecil, Pak Nopa, Mama Ici, Mama Operi, Boy, Bapak Pahin, Bapak Ope, Ayah Jina Mente, Guru Kedua Bawang Pulu, Putra Makassar, baru Mayrona, baru ada Mbak Unik juga di sini. Ada Mama Atang Edmi, Mama Loke, Mama Atat, harus semua-semua aja, Wau. Terima kasih, Wau. Selamat bertugas. Selamat malam, Bu.
0: Terima kasih. Selamat malam, Wau Nisa di Morongnya. Kita ke penelpon selanjutnya untuk malam ini. Ada, dari Santiago. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Pak Yos di Santiago ini.
2: Sweet memory. Iya.
0: Baik, silakan.
2: Merubah nama, Marsu dapat tahu.
0: Minta maaf. Soalnya sudah simpang di acara pagi.
2: Awan itu ya. Sudah buka rahasia.
0: Orang lain kok, Pak Yos, chat dulu. Wow, Erlin jangan cemu.
2: Cemu. So, hilang selagi ini, nintong bagaimana ini. Oke, mau kirim deh.
0: Iya, kirim.
2: Kita tahu kok cuma ucup kasihan.
0: Oh, perlu. Oke.
2: Iya. Jadi lebih lagu pilu. Serta anu kasihan, serta bongkar pilu di
0: depan. Nanti rubah kalau berikut-berikut
2: ya. Iya. Begitu ya, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Pak Yos di Santiago. Iya, kalau mau gabung lewat WA memang torang langsung boleh lihat nama ya, karena apalagi nomor-nomor yang sota simpang. Untuk Pak Yos boleh kalau mau bergabung berikut bacet dulu ya, jangan usah cuma nama. Karena jarang bergabung, mudah-mudahan ada yang ingat suara untuk malam ini. Terima kasih ya Pak Yos sudah bergabung. Sebelumnya ada Nisa dan juga ada Winda. Di Morongnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar RRI, untuk sesi ini Anda masih bisa request lagu, masih bisa kirim-kirim salam untuk acara Sweet Memory. Kita ke chat yang masuk. Oke, baik, sebelum chat kami akan angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Hai hai. Oke, nampaknya tidak ada modulasi ya. Selamat malam Sweet Memory, ini dari Mama Atar di Tabukan Utara. Salam buat Wau yang lagi bertugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran. Salam buat Ma Iti, Ma Adi Afik, Ma Pu Rey, Ma Pu Ardi, Ma Wau, Pak Fandi, Nisa Nova, Papa Udo, Papa Boy, Ucup, Ma Pu Riswat, dan semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Di Pelagu, Pesona Herawati dari Black Sweet akan hadir sesaat lagi. Kita ke penelpon berikut untuk Sweet Memory di sesi ini. Halo, selamat malam.
1: Malam, Sweet Memory, Mbak
0: Erin. Iya, dengan siapa di mana?
1: Mairona lah.
0: Mairona, baik. Mairona, silakan.
1: Berikut lagu dari Hedi Diana, Maafkan.
0: Hedi Diana, Maafkan. Baik, akan hadir sebentar ya.
1: Maafkan aku.
0: Iya.
1: Salamnya banyak Mbak Herlin.
0: Iya.
1: Baru banyak Mbak Nisa, Mbak Winda, ada Nova, Wak Mis, ada Atri, Mbak Iti, Mbak Una, Mbak Wau, Mbak Ngeri Api, Pak Udo, ada Pak Bilkis, ada Mbak Korei, baru masuk semua jalan para pecinta Sweet Memory di malam hari ini, Mbak.
0: Baik, lagunya ada ya, Mirona. Sesaat lagi akan hadir. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Salam juga untuk semua pendengar RRI di Sweet Memory malam ini yang memonitor kami melalui RRI Digital. Tadi sudah ada Mairona perwakilan ya. Selamat malam buat yang ada di Manado, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah juga, di Jambi yang biasa masuk di acara-acara Pro 1. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ada di Padang, Parigi Motong juga. Halo, selamat malam. Halo.
2: Malam, Riri.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Dewa di Lorong Perikanan.
0: Baik, Dewa di Loper, silakan.
2: Mau kirim salam dia buat Bapak Yanis yang ada di Naha dan Bapak Yanis yang ada di Manente.
0: Iya.
2: Semoga sehat-sehat. Jadi lagu apa seperti ini yang mau?
0: Boleh mau request lagu memori apa? Indonesia, mancanegara?
2: Audience pieces
0: saja. Judul apa? Yeah. Apa DP judul?
2: Mana-mana aja.
0: Oh, mana-mana. Siap, akan hadir sebentar ya. Yeah. Oke, okay, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ada Dewa di Loper. Sebelumnya ada Mairona di Medan, Mama Atar di Tabukan Utara. Berikut lagu-lagu requestnya.

0: Ya, pendengar silakan di 08125503809. Sementara saat ini sudah pukul 22 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sweet memory, dengan siapa di mana?
1: Dari Tabut.
0: Dengan siapakah di Tabut?
1: Bapak Sapati.
0: Bapak Sapati, silakan Pak.
1: Mau minta lagu Mama.
0: Siapa yang menyanyi? Versinya siapa?
1: Kalau tidak salah, di sini Tonga tahu.
0: Oke, baik. Wow, Herlin cari dulu nih.
1: Iya, iya. Oke. Oh, itu juga cuma minta lagu.
0: Oke deh, ada deh lagu edisi Litonga.
1: Baru masuk lagi lupa. Oke. Okay. Lupa ke kulkas.
0: Oh, nyala apa-apa sekali. Ditunggu besok nih, ada sweet memory ulang besok. Oke. Okay. Begitu, Jo.
1: Okay,
0: terima kasih Pak Sapati, selamat malam. Terima kasih ya penelpon kita yang baru bergabung malam ini. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam.
2: Halo, sweet memory, selamat malam.
0: Iya, Ferry mangan itu?
2: Oh, betul sekali.
0: Baik, silakan.
2: Yes. Pertama-tama kirim ya buat yang menyiar.
0: Iya.
2: Siapa katanya soalnya baru monitor ini kok?
0: Deng Wau Herlin ini.
2: Oh, Wau Herlin, apa kabar Wau Herlin di malam
0: sehat,
2: ini?
0: Sehat-sehat selalu.
2: Semoga pada sehat selalu dan...
0: Amin.
2: Lebih ceria di penyiaran di malam hari ini.
0: Oke, terima kasih.
2: Kirim jauh buat orang di rumah, ada Ibu Sutiria Sudani yang lagi memasak.
0: Mm.
2: Ada Mama Alania. Ada Selfie. Ada Silvana. Dan ada Olha juga buat seluruh penggemar acara Sweet Memory. Minta maaf ya, soalnya baru bergabung jadinya ada data monitor yang so bergabung.
0: Kayaknya enggak apa-apa.
2: Salam juga buat semua-semua, semoga di malam minggu di saat ini semuanya pada sehat selalu dan berukun-rukun selalu bersama keluarga. Boleh mau request lagu?
0: Iya, lagu apa?
2: Heidi Diana Jo.
0: Judul?
2: Lagu apa? Aku lebih-lebih lupa lagi. Apa ya yang Heidi Diana Jo yang lagu melankolis Jo Heidi Diana.
0: Oh, yang slow Heidi Diana Kang. Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ada Ferry di Manganito. Di sini ada Heidi Diana. Tunggu Herlin mau buka dulu. Oh iya, ini Jo. Model Cinta dari tahun 1985. Takutnya mendapahilah DP lagu dangdut. Soalnya ada yang versi dangdut. Baik pendengar, kita akan dengarkan permintaan dari Ferry. Sebelumnya ada Pak Sapati di Tabukan Utara. Edisi Litonga Mama, Heidi Diana, Model Cinta.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, 39 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah menyisakan kurang lebih 21 menit ke depan untuk program acara Sweet Memory di malam ini. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Suji, jalan Belakang Bawah Suji.
0: Dengan siapa, mohon maaf?
1: Kak Suji.
0: Pak Peggy?
1: Pak Sugi.
0: Oh, Pak Sugi. Di mana Pak Sugi?
1: Balane.
0: Di Balane?
1: Iya.
0: Oke. Silakan.
1: Salam buat Balane yang sama kata ini.
0: Dengan Wo Herlin.
1: Lalu, selamat datang ke Jakarta di Penjaran. Lagunya dari Putari Asunat.
0: Judul?
1: Luka di Hati.
0: Apa di judul?
1: Luka di hati.
0: Luka di hati. Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Datang kemarin kita mau semua saja berada melukat selalu. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam.

Iya, satu lagi untuk sesi ini, kemudian kita akan dengarkan lagu. Di sini sudah ada lagunya Beteria Sonata, tepatnya Hati Yang Luka ya judulnya. Baik, pendengar RRI 0812-5503-8009. Untuk pendengar yang bergabung lewat telepon, kemudian tadi juga ada yang sempat gabung lewat chat, kami juga sudah bacakan pesannya yang masuk di WA Pro 1.

RRI Tahuna, mudah-mudahan yang kirim salam, request lagu, semuanya masih tetap monitor ya, sampai lagu-lagunya dihadirkan. Baik, kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan Betaria Sonata, Hati Yang Luka.

0: Ya, pendengar, ini adalah sesi yang paling terakhir untuk Sweet Memory di malam ini. Kita ke penelpon. Halo, selamat malam.
1: Malam, Dewa kembali lagi.
0: Iya, silakan.
1: Mau minta lagu ya cuma pendengar sendiri untuk malam ini dari Tukus Ayah.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Baik, pendengar RRI, lagu dari Kus Plus dengan judul Ayah merupakan lagu terakhir untuk request Sweet Memory di malam ini. Ada satu lagu lain yang akan kami hadirkan, lagu Indonesia juga untuk lagu Memory, melengkapi kebersamaan kita hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini. Ada Mama Ayu di Apes, Nova di Anggis, Maopo Rey, Ucup, Pak Pandi, Maopo Riswat, Winda, Nisa, Pak Yos, Mak Atar, Mayrona, Dewa, Pak Sapati, Feni, dan juga Pak Sugi di Barani. Terima kasih kebersamaan semuanya. Dan yang belum sempat bergabung di hari ini, Anda bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya. Selamat malam dan selamat bersweet memory.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Iya, mendengar masih dengan lagu-lagu mancanegara di malam ini. Kita lanjut lagi dengan lagu berikut menemani suasana malam Anda pendengar RRI yang sedang bersama keluarga tercinta di rumah atau yang sedang tugas malam. Dari Studio Plus 1 mengucapkan selamat malam, tetap semangat dan pendengar, kita lanjut lagi dengan lagu berikut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada. Suatu ketika seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan kepada seorang saudagar kayu. Ia mendapatkan pekerjaan tersebut pada akhirnya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Untuk lokasi pekerjaan pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon dan dipuji bahwa dia kuat dan hebat sehingga bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari. Pujian ini diberikan oleh saudagar kepada pemuda yang saat ini sudah berprofesi menjadi seorang penebang pohon. Termotivasi oleh perkataan sang saudagar, pemuda itu menebang pohon dengan usaha yang lebih keras. Ia menebang kayu semakin banyak, tetapi hari itu ia hanya bisa membawa pulang 17 batang pohon. Hari ketiga ia berusaha lebih keras lagi, tetapi ia hanya bisa membawa 10 batang pohon. Hari demi hari, pohonnya semakin berkurang, dan dia merasa bahwa ia telah kehilangan kekuatannya, pikir sang penebang pohon itu. Ia menghadap kepada saudagar dan meminta maaf, dan ia mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang sementara terjadi. Ia menebang kayu sehari tidak seperti hasil saat ia pertama kali menekuni profesinya tersebut sebagai penebang kayu. Sang saudagar pun bertanya, kapan terakhir kali ia mengasah kapak yang digunakan untuk menebang kayu itu? Dan dijawab oleh anak muda tersebut bahwa ia tidak punya waktu untuk mengasah kapaknya. Ia sangat sibuk mencoba untuk menebang kayu. Terkadang bekerja keras saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda dalam cerita ini sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugasnya tersebut. Melalui kerja keras dan sikap cerdas, tidak ada yang mustahil di dalam hidup ini.

Iya, mendengar lagu dari Elton John, Can You Feel the Love Tonight, merupakan lagu yang paling terakhir untuk kebersamaan kita di edisi siar kami hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar RRI, dan kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siar besok hari.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, edisi Minggu 28 Juni 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

96 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Wilayah Teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun dari dimanapun Anda berada. Saya akan bacakan dulu untuk beberapa program acara kami di tahun pagi ini hingga siang nanti. Seperti biasa pendengar, kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan Sari Lintas Nusa Utara sepekan. Sesudah Sari Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 8. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita kembali bersama program 1 untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk menghadirkan beberapa kidung rohani. Nah, kita akan menanti untuk siar langsung ibadah Minggu pagi

ibadah Minggu pagi dari Gereja Baptis Seramayam Maniente. Baik pendengar, kita mulai dengan program acara kita di Mutiara Pagi. Dan untuk Mutiara Pagi kali ini kami akan hadirkan beberapa kidung rohani.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

Indonesia Tengah. Saya masih lanjut terus pendidikan untuk menghadirkan kembali beberapa kidul rohani hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 6 nanti kita akan ikuti penyampaian Sore Lintas Nusa Utara sepekan.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Iya, peringatan dimanapun Anda berada dibikin untuk kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi dengan menghadirkan beberapa kidur rohani. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk Sari Lintas Nusa Utara sepekan edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026.

Radio Republik Indonesia Tahunan dengan Sari Lintas Nusantara Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalengkade, memulai berita pertama.

0: Sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Tahuna, sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Tahuna terus berprestasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terbaru SMP Negeri 1 Tahuna meraih peringkat pertama lomba tingkat provinsi Sulawesi Utara yang berhasil mengalahkan peserta di 15 kabupaten kota. Kepala SMP Negeri 1 Tahuna Victor Matias SPD saat ditemui mengatakan keberhasilan meraih peringkat pertama lomba perilaku hidup bersih dan sehat PHBS tingkat provinsi menunjukkan bahwa sekolah di Sangihe tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Penghargaan bergengsi dalam rangkaian puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat provinsi Sulawesi Utara tersebut sangat spesial di tengah persiapan yang singkat. Matias menambahkan bahwa dengan dukungan dan partisipasi semua pihak membuahkan hasil positif dengan meraih prestasi sebagai peringkat pertama.
1: Terkait lomba ini, kami sangat-sangat terima kasih kepada tim penggerak PKK Kabupaten Tuan Sangihe yang boleh mempercayakan SMP Negeri 1 Tahuna untuk mewakili Kabupaten Tuan Sangihe mengikuti lomba perilaku hidup bersih dan sehat tingkat provinsi dengan berbagai persiapan, tentu di dalamnya kerjasama antara semua stakeholder yang ada di lembaga ini dan berbagai pembinaan wejangan dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua dalam hal ini terkait dengan persiapan kemudian sampai pada penilaian.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Keanekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Adelaida Tumbale. Menurutnya, saat ini kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Sangihe masih sebagian besar dipenuhi melalui pasokan dari daerah lain. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan.
3: Terkait dengan kondisi konsumsi pangan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang dari sisi ketersediaan, kita masih tergantung pasokan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi pemerintah senantiasa lewat Dinas Ketahanan Pangan mengupayakan kiranya kita bisa mengurangi ketergantungan pasokan itu dari luar daerah sehingga konsumsi pangan senantiasa terpenuhi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Indonesia Utara sudah melakukan beberapa tahapan seleksi. Tahapan pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP dan seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Humas Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Indonesia Utara, Juret Rumiki SEMSI mengatakan untuk SNBP sudah dilakukan melalui rapor, sedangkan SNBT dilakukan melalui tes komputer.
5: Kami dari Politeknik Negeri Indonesia Utara secara nasional itu sudah mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama adalah SNBP, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi itu melalui rapor. Jadi beberapa siswa yang eligible kemudian direkomendasikan oleh sekolah yang nanti akan melamar di atau mendaftar di beberapa sekolah. Dan pengumumannya sudah ada. Kami dari Ponsel juga sudah beberapa mahasiswa sudah dijaring dari. Kemudian ada SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, itu melalui tes komputer, chat, UTBK, dan itu kami sudah lewati juga, ada beberapa calon mahasiswa sudah terjaring.
0: Tahapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih bergulir untuk pendaftaran bakal calon. Sebanyak 118 desa yang dipersiapkan untuk pelaksanaan pilkades tahun 2026, namun hingga kini sejumlah desa minim pelamar. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, Daerah Kepulauan Sangihe, Yesri Muridang, menjelaskan bahwa 22 Juni 2026, waktu terakhir untuk penelitian keabsahan persyaratan administrasi bagi bakal calon untuk 86 desa. Sementara 32 desa lainnya harus diperpanjang sebab tidak ada pendaftar hingga batas waktu selesai, bahkan untuk perpanjangan kedua masih tersisa 20 desa.
6: Jadi hari ini penetapan berita acara termasuk penetapan status kelengkapan administrasi apakah lengkap atau tidak, kemudian dari sisi keabsahan apakah dokumennya memenuhi syarat atau tidak. Itu untuk 86 kampung yang tidak diperpanjang. Untuk yang perpanjangan kedua itu tinggal 20 kampung. Nah, yang pertama kan dia perpanjangan 32 kampung. Nah, posisi sampai dengan tanggal 19 Juni tinggal 22 kampung yang diperpanjang.
2: PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat secara resmi membuka musyawarah kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Negeri dan Swasta seprovinsi Sulawesi Utara di Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala sekolah dari berbagai daerah di Sulawesi Utara sebagai wadah memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, PLT Sekda Yohanes Pilat menyampaikan bahwa musyawarah kerja kepala sekolah memiliki arti sangat penting, bahkan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana bertukar pengalaman, memperkuat kompetensi kepemimpinan, serta merumuskan langkah-langkah inovatif menghadapi berbagai tantangan pendidikan.
7: Musyawarah kerja ini tentu memiliki arti yang sangat penting, bahkan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Kepala-kepala sekolah tentu hadir di sini dalam berbagai kapasitas dan peran sebagai pengelola satuan pendidikan, juga sebagai pemimpin perubahan yang sangat menentukan arah dan masa depan lingkungan pendidikan.
4: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah berjalan dengan baik. Meski demikian, masih ada catatan penting yang harus diperbaiki ke depan. Ketua LSM LPKPK Cabang Sangihe John Lucas diwawancara RRI Rabu 24 Juni 2006 mengatakan terkait program MBK di Sangihe, hal ini menjadi perhatian serius untuk diawasi bersama. Dari amatannya di lapangan, mulai dari proses di dapur sampai ke penerima manfaat anak-anak di sekolah, ada beberapa temuan yang langsung dikonfirmasi ke pihak SPPG maupun ke Dinas Kesehatan.
8: Kita bersama beberapa orang teman juga sangat intens mengawasi, melihat, memantau mulai dari proses di dapur hingga sampai ke penerima manfaat di sekolah anak-anak. Nah, ada beberapa temuan yang kita sudah koordinasikan dengan langsung dengan SPPG, ada juga yang kita laporkan ke Dinas Kesehatan. Jadi dari dinas juga ada timnya, ada bidang yang menangani itu, dan setahu saya itu sudah ditindaklanjuti.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak gempa sebanyak 1.750 kg. Bantuan beras yang merupakan cadangan pangan pemerintah daerah Sulawesi Utara tersebut dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Stanley Tikualu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Wanu Labisi. Tikualu menjelaskan bahwa bantuan pemerintah Provinsi Sulut merupakan kali yang kedua. Sebelumnya telah diserahkan saat kunjungan kerja Bupati di Pulau Terluar, Kecamatan Marore.
9: Hari ini adalah serah terima bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.750 kg dari Bulog Sangihe ke pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi selanjutnya menyerahkan ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diterima oleh Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk tahap yang kedua. Tahap yang pertama telah diserahkan.
4: Bantuan untuk korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengalir. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat, sampai saat ini sudah dua kali menyalurkan bantuan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pandu Labesi, diwawancara RRI Senin 22 Juni 2006 di ruang kerjanya membenarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat sudah dua kali menyalurkan bantuan. Di samping itu, bantuan juga datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, BUMN, BUMD, organisasi sosial, dan pengusaha yang ada di Sangihe.
10: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan mendistribusikan bantuan, dan terakhir kemarin hari Sabtu telah tiba bantuan dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari BUMN, BUMD, organisasi-organisasi sosial, pengusaha-pengusaha yang ada di Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini yang menjadi sumber pemberi bantuan di kita.
4: Bantuan yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat berupa logistik dan peralatan, sementara dari pemerintah provinsi logistik. Di samping itu, bantuan dari BUMN, BUMD, organisasi sosial dan pengusaha berupa bahan makanan pokok. Warga Tahuna, Patricia, memberi apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang sudah menyalurkan bantuan ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana bantuan tersebut merupakan kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat yang ditimpa musibah bencana gempa bumi 8 Juni 2006.
11: Tentunya kami sebagai masyarakat Sangihe merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan itu, dan tentunya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dari pemerintah pusat karena telah memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi. Dan harapan kepada pemerintah daerah agar bantuan-bantuan ini dapat disalurkan tepat sasaran.

0: pemilihan kepala desa Pilkada Serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus bergulir untuk tahapan pendaftaran bakal calon. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe harus menambah waktu pendaftaran hingga 2 kali, terutama untuk sejumlah desa yang belum ada pelamar. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yesri Murida, menjelaskan bahwa hingga 19 Juni 2026, sedikitnya tercatat 20 desa yang belum ada pelamar dari jumlah 118 desa yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Ia menjelaskan bahwa untuk penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon bagi 86 desa berakhir 22 Juni, sedangkan yang lainnya termasuk 20 desa yang belum ada pendaftar harus diperpanjang.
1: Untuk yang diperpanjang 32, ada 32. Untuk yang perpanjangan kedua itu tinggal 20 kampung. Nah, yang pertama kan dia perpanjangan 32 kampung yang tidak ada pendaftar jadi dominan di wilayah Kabupaten Raya.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan talk show dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional di Politeknik Negeri Nusa Utara, Kamis 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi sekaligus penguatan kolaborasi antara BNN dan berbagai pemangku kepentingan, terutama lingkungan pendidikan, dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melan Manar, saat dikonfirmasi RRI usai kegiatan talk show mengatakan, melalui momentum peringatan HANI 2026, BNN Sangihe terus bersinergi bersama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Menurut Manarat, kalangan mahasiswa menjadi sasaran utama karena dinilai memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat.
3: Dan hari ini yang dilaksanakan yaitu adalah kegiatan talk show, di mana kegiatan talk show ini kami laksanakan di kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026. Tujuannya bagaimana kami bisa lebih mendekatkan diri antara BNN dengan stakeholder terkait, dalam hal ini dunia pendidikan yaitu kampus Politeknik Negeri Nusa Utara, dalam upaya untuk implementasi pelaksanaan P4GN yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu lebih ke generasi muda.
4: Kegiatan sensus ekonomi tahun 2026 akan mencatat pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, diwawancarai RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, untuk sensus ekonomi tahun ini, cakupannya mulai dari kegiatan sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi berdampak untuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Khusus untuk pelaku usaha, bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Untuk pelaku usaha, salah satunya bagaimana para pelaku usaha ini bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian bagaimana ke depan pelaku usaha ini akan memetakan untuk investasi dan pengembangan usahanya.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, euforia turnamen sepak bola terbesar dunia turut membawa berkah bagi para pedagang bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Peningkatan antusiasme masyarakat terhadap ajang olahraga 4 tahunan ini mendorong naiknya permintaan berbagai atribut sepak bola terutama bendera negara peserta. Seorang pedagang bendera, Terso Manangsang, mengaku penjualannya meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Jika sebelumnya hanya menjual beberapa lembar bendera dalam seminggu, kini hampir setiap hari ada pembeli yang datang mencari bendera negara peserta Piala Dunia.
6: Untungnya lumayan sih, karena waktu anak yang kirim dari Manado, itu sekitar 20 lebih lembar itu bendera, katanya modalnya 500 ribu. Selama penjualan ini sudah seminggu, hampir 2 minggu lah. Hampir mau 2 minggu, saya lihat itu uangnya sudah sekitar hampir 10 juta keuntungannya itu. keuntungannya. Kayak saya bilang, ya saya bersyukur karena daripada belum ada pekerjaan, dapat modal begini, itu bisa membantu kehidupan saya setiap hari.
7: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia Tahunan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC minggir? Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 30 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk pagi hari ini saya akan hadirkan di tahun apa pagi untuk rangkaian musik informasi. Kita awali dengan informasi seputar Olimpik. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final AFC Cup 2026 usai menundukkan tuan rumah India 3-2, kemenangan diraih dramatis. Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Raidel Alfonso Gonzalez Soiran menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadapi India. Indonesia tampil penuh percaya diri. Memang dukungan supporter India berpengaruh ke mental pemain mereka. Mereka seperti dapat energi tambahan dan termotivasi. Nurdianto menyebut Indonesia kesulitan pada set pertama akibat jam serve keras India. Permainan kemudian berhasil diperbaiki dan di set pertama kita tidak berkembang karena jam serve mereka sangat keras dan menyulitkan. Di set kedua dan ketiga penerimaan bola pertama lebih bagus karena anak-anak sudah paham cara meredam bola. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, pendengar, 44 menit lepas dari pukul 6, kita lanjut dengan informasi kita selanjutnya. Dan informasi ini masih dari portal kami, rri.co.id. Pembalap Mercedes George Russell menyebut ini merebut pole position Grand Prix Austria setelah tampil gemilang pada akhir sesi kualifikasi. Keberhasilannya terjadi sesaat setelah Max Verstappen mengalami kecelakaan pada putaran penentuan di Q3. Sesi kualifikasi tersebut berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada Sabtu 27 Juni 2026. Mercedes masih menjadi tim yang diunggulkan setelah menjadi yang tercepat pada 3 sesi latihan bebas sebelumnya. Russell mencatat putaran tercepat pada kualifikasi yang mengungguli dua Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Rekan setimnya Kimi Antonelli melengkapi posisi 4 besar. Sejak Q1, Mercedes telah menunjukkan kecepatan yang menjanjikan melalui Antonelli, pembalap muda Italia yang ini menjadi tercepat di ikuti Lando Norris dan Hamilton. Russell sempat kesulitan meningkatkan kecepatannya pada Q1 dan Q2, namun ia berhasil bangkit setelah mendapat arahan dari tim Mercedes. Antonelli kembali memimpin catatan pada waktu Q2 dengan torehan 1 menit 0,6,763 detik. Verstappen nyaris tersingkir sebelum lolos ke Q3 dengan selisih tipis. Namun, pembalap Red Bull itu kemudian kehilangan kendali di tikungan 9 saat menjalani putaran terakhir Q3. Mobilnya menghantam pembatas sehingga memunculkan bendera kuning. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi ke ruang lingkar Anda di pagi hari ini. Kali ini saya akan hadirkan informasi tentang laporan aktivitas gunung api periode pengamatan 28 Juni 2006 pukul 00 hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 22 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 80%. Visual gunung jelas hingga kabut 0 sampai 1, asap kawat tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 4, amplitudo 3 sampai 8 mm, durasi 10 sampai 14 detik. Tektonik jauh jumlah 17, amplitudo 2 sampai 8 mm, SP tidak terbaca, durasi 58 sampai 184 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play.

Ah.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih lanjut lagi dengan informasi selanjutnya di pagi hari ini. Kementerian Ekonomi Kreatif ECRAW menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI bagi 10.000 pencari kerja. Program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Pelatihan menyasar lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja. Program tersebut juga diperuntukkan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Direktur Aplikasi Kementerian ECRAW Tri Wahyudi mengatakan program diawali melalui proyek percontohan di Bekasi, setelah itu pelatihan akan diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi pelatihan di Kemenaker mengoperasikan kolaborasi untuk mendukung lulusan SMA, SMK yang belum bekerja dan juga terdampak PHK. Nah ini tujuannya agar mereka mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Tri mengatakan pelatihan akan menggabungkan kurikulum Kemenaker dan Kementerian ECRAW. Tahap awal melibatkan 500 peserta di Balai Latihan Kerja BLK Bekasi. Ini juga akan kita pilot project dulu 500 orang di BLK Bekasi dan nanti kita akan lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia karena Kemenaker punya BLK di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjut lagi untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi kerunikan Anda hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dan saya akan hadirkan informasi kerunikan Anda, yaitu seputar informasi Piala Dunia. Kroasia unggul 1-0 atas Ghana melalui gol Petar Sukic pada babak pertama laga grup L Minggu 28 Juni 2006. Keunggulan sementara Kroasia bertahan hingga turun minum pertandingan grup L Piala Dunia 2006 di Philadelphia pagi waktu Indonesia Barat. Petar Sukic mencetak gol pada menit ke-31 melalui tambahan tembakan jarak jauh yang akurat sekali. Kiper Ghana Benjamin Asare gagal menjangkau bola yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Kroasia tampil dominan sepanjang babak pertama dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya untuk Ghana saja. Nikola Vasic hampir membawa Kroasia unggul pada menit ke-17 lewat tembakan jarak jauh keras. Tembakan tersebut membentur tiang gawang sehingga skor tetap imbang pada fase awal pertandingan itu. Marian Pong Rakik gagal memanfaatkan umpan tendangan bebas Luka Modric pada menit ke-21 untuk mencetak. Sundulan Pong Rakik melambung di atas Mister Gawang Ghana setelah memanfaatkan situasi bola mati tersebut. Ivan Persic juga memperoleh peluang melalui situasi bola mati pada menit ke-30 untuk Kroasia. Benjamin Asare berhasil mengamankan sundulan Persic hingga Ghana terhindar dari kebobolan pada kesempatan tersebut. Mateo Kovacic memberikan umpan sebelum Petar Sukic melepaskan tembakan penentu dari luar kotak penalti. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut lagi di tahunnya pagi ini, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan info duka. Info duka pertama, keluarga Tingkue Mangosa dan keluarga besar Tingkue Bawel telah meninggal dunia di rumah kediaman Puae Tingkue pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, saudara kami tercinta Edward Mentahi Tingkue. Edward Mentahi Tingkue, panggilan Bapak Edi, meninggal usia 58 tahun 2 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Minggu, 28 Juni 2006, pukul 14:01 di rumah keluarga Tingkue Mangosa, alamat RT3, Kelurahan Maninte. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Tingkue, keluarga besar Bawel, keluarga besar Puae, keluarga besar Mangosa, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Info duka selanjutnya, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sentra Medica Manado pada hari Jumat 26 Juni 2006 pukul 05:00 waktu Indonesia Tengah, Mama, Oma, saudara kami tercinta Alce Metahang. Alce Metahang, panggilan Ibu Alce, meninggal usia 63 tahun 6 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Juni 2026 pukul 14:02 di rumah keluarga Tamosa Mitahang, alamat Kelurahan Panlekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Lorong Pensu RT5 RW3. Demikian pendengar untuk info duka. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Kusuma Tamosa, keluarga besar Hamid Tamosa, keluarga besar Mokosolang Tamosa, keluarga besar Wangka Tamosa, dan keluarga Tamosa Metahang yang terkait lainnya di mana saja berada. Demikian pendengar untuk info duka. Untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Ya, peringatan kali ini saya akan hadirkan untuk satu informasi yang terakhir, dan sebentar pada pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Bakti Pendidikan Jarum Foundation mendorong mahasiswa menghadirkan solusi inovatif melalui pemikiran kritis atas berbagai persoalan sosial masyarakat. Pesan tersebut disampaikan pada final National ESI Esai Kontes Basuan Jarum 2025-2026 yang berlangsung di Bali secara nasional. Mahasiswa memiliki banyak peran, termasuk dalam menyumbang berbagai solusi dari persoalan di kehidupan sehari-hari. Melalui program Jarum Beasiswa Plus, kami menyiapkan generasi muda yang terbiasa berpikir kritis, menganalisis situasi hingga menghasilkan jalan keluar dengan kebaruan sudut pandang. Kata Deputi Program Direktur Bakti Pendidikan Jarum Foundation, Felicia Hanitio. Felicia menjelaskan, kemampuan menganalisis persoalan di sekitar menjadi langkah awal mahasiswa dalam menyusun argumentasi yang kuat. Menurutnya, orisinalitasi gagasan menjadi salah satu aspek utama yang dinilai dewan juri dalam kompetisi tersebut. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.